0: Jelajah Produa. Jalan-jalan yuk bareng Produa.
1: Teman Produa, perjalanan kita mengenal alor kali ini ada banyak hal yang bisa kita temukan ya. Ada laut yang kaya, ada fenomena Aladin, ada riset dan teknologi si Aladin, ada kampung adat, tenun, lego-lego, UMKM. Dan ada masyarakat lokal yang menjadi bagian penting dari perkembangan pariwisatanya. Itulah kenapa konsep wisata di Alor semakin menarik, teman Produa. Bukan hanya mengejar jumlah orang yang datang, tapi gimana pariwisata itu bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga alam dan budaya. Apalagi untuk wisata alam seperti Alor, keberlanjutan menjadi hal yang penting ya. Kalau kita snorkeling, jangan menyentuh atau merusak terumbu karang, teman Produa. Kalau datang ke kampung adat, hormati aturan masyarakat di situ ya. Terus kalau membeli produk lokal, kita juga ikut membantu ekonomi masyarakat. Dan kalau membuat konten, jangan cuma ambil gambar. Cerita di balik tempatnya juga perlu kita share, teman Produa, kita kenal gitu ya. Karena setiap destinasi itu punya identitas dan Alor punya banyak cerita untuk dibagikan. Ada satu kalimat yang digunakan dalam promosi pariwisata Alor, yaitu datang sebagai tamu, pulang sebagai keluarga. Gitu, sebuah ajakan untuk mengenal Alor, bukan cuma sebagai tempat hiburan, liburan, tapi sebagai ruang untuk bertemu dengan alam, budaya, dan masyarakat. Oke, itu Alor dengan berbagai macam ininya ya, teman Produa. Nanti kita akan kupas satu-satu. Di Alor ini ada apa aja ya, pantai-pantai apa aja yang populer di sana. Jangan kemana-mana, terus sama Indah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Balik lagi bareng Indah, teman Pro 2. Iya. Ada Pantai Mai Mall di Alor, teman Pro 2. Pantai ini enggak jauh dari Bandara Mali ya, bandara utama di Alor NTT, sehingga menjadi salah satu destinasi yang cukup mudah dikenali ketika berkunjung ke sana. Pokoknya kalau di sana dekat-dekat ya pantainya ya, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dekat banget sama bandara yang makotanya gitu, keren. Nah, di Pantai Mali ini, teman Pro 2, ada di Desa Kabula, Kecamatan Teluk Mutiara ya. Pantai ini dikenal dengan pasir putih dan air laut yang jernih. Beberapa sumber juga menyebut Pantai Mali ini sebagai salah satu tempat yang menarik untuk menikmati sunrise. Bukan santet ya. Jadi kalau kamu suka hunting foto atau sekedar menikmati suasana pagi, bisa banget nih membayangkan duduk di pinggir pantai sambil melihat matahari mulai muncul. Dan ini underrated banget ya, karena dia nggak harus selalu itinerary padat dari pagi sampai malam. Kadang justru duduk-duduk aja, menikmati suara ombak dan melihat langit berubah warna itu enough gitu, teman Pro 2, ya gak sih? Itu dia, ada Pantai Mai Mall, Pantai Mali gitu. Next, ada Pantai Batu Putih, tapi bukan Batu Putih yang Sumedang. Nanti udah baik lagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong. Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar. Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang. Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Di Alor ini ada namanya Pantai Batu Putih juga, teman Pro 2 ya. Enggak hanya di Sumenep nih ternyata. Dari namanya sudah kita di-spoil ya tentang karakter tempat ini. Batu-batu berwarna putih yang menjadi salah satu ciri khas ya di Pantai Batu Putih Alor ini. Selain itu, kawasan pantainya juga menawarkan laut dengan warna yang menarik dan panorama yang cocok banget buat kamu yang suka foto-foto, teman Pro 2. Beberapa sumber juga menyebut Pantai Batu Putih ini sebagai salah satu lokasi yang bisa digunakan untuk menikmati aktivitas seperti berenang dan snorkeling, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang suka eksplor-eksplor laut, pengalaman di sini tuh nggak berhenti di bibir pantai ya. Tapi ya kamu di situ bisa mau santai, mau menikmati pemandangan, mau eksplor bawah laut juga punya peluangnya. Tapi tentu saja teman Pro 2 kalau melakukan aktivitas di laut tetap perhatikan kondisi cuaca ya, sama keselamatan dan juga aturan-aturan lokal. Karena liburan paling seru itu bukan cuma soal dapat foto bagus, tapi pulang dengan pengalaman yang aman dan menyenangkan.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: perhatiin gak? Sekarang banyak anak muda jualan online loh.
1: Iya benar banget. Dari kopi literan sampai thrift shop itu online semua.
0: Itu nyambung sih sama asta kita soal ekonomi kerakyatan.
1: Yap, ekonomi gak cuma milik koperasi gede nih,
0: tapi juga UMKM dan kreator lokal.
1: Keren sih, dari hobi bisa jadi penghasilan.
0: Ekonomi jalan, mimpi juga ikut tumbuh.
2: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Ada Pulau Kepat, Mampro 2, kecil pulaunya, tapi terumbu karangnya wow ya. Ketertarikan sama dunia bawah laut, pasti kamu akan ke pulau ini, Mampro 2 ya, daftar destinasi kamu. Karena ini menarik untuk dieksplorasi ya, snorkeling, bisa, diving, itu. Bahkan Pemkab Alor melalui informasi yang dimuat BPK menyebut kawasan Taman Laut Selat Pantar mencakup sejumlah perairan seperti Alor Besar, Alor Kecil, Dulolong, Pulau Buaya, Pulau Kepa, Ternate, dan Pulau Pura. Ini tercatat ada banyak puluhan titik selam ya. Artinya ini buat pecinta dunia bawah laut, Alor punya ruang eksplorasi yang cukup luas, teman Pro 2. Tapi buat yang gak suka menyelam, gak usah minder juga gitu. Kamu tetap bisa menikmati suasana pulau, laut, angin, panorama gitu ya. Karena healing itu kan gak harus selalu punya aktivitas. Kadang duduk-duduk aja di pinggiran pantai gitu, ini sudah menghibur banget gitu. Ya gak sih teman Pro 2? Seru ya kayaknya. Duduk aja gitu melamun. Ngawang-ngawang. Kesurupan. Enggak dong.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Bunda bingung cari kebutuhan si kecil? Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong bun. Tempatnya nyaman, bikin betah dan seru saat belanja. Tidak hanya itu, pelayanan di Arena Baby and Kids juga ramah dan siap membantu bunda memilih produk sesuai kebutuhan loh. Langsung datang ke Arena Baby and Kids Sumenep, Jalan Trunajaya, Ruko Adipondai, Sumenep. Belanja kebutuhan keluarga jadi lebih lengkap, nyaman, dan hemat.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Ya, teman Pro 2 di Pulau Alor, di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, ada Pulau Pura yang merupakan salah satu pulau yang berada di wilayah ini ya. Dan kawasan ini juga masuk dalam bentang wisata bahari Selat Pantar yang terkenal dengan panorama bawah lautnya, teman Pro 2. Wah. Biru jernih kontras dengan daratan serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, untuk kawasan bawah laut Taman Laut Selat Pantar ini punya daya tarik tersendiri, teman Pro 2. Punya 26 titik selam ya yang menjadi daya tarik wisatawan. Bahkan salah satu titiknya itu dikenal dengan nama Shark Close. Ya, ada hiu-hiunya gitu, teman Pro 2. Dekat banget sama hiu-hiunya. Kenapa? Karena banyak terumbu karangnya, masih bagus gitu. Terus ada juga habitat lumba-lumba di situ. Ya kan, kebayangkan teman Pro 2, kamu datang ke Alor bukan cuma lihat laut dari atas, kalau kamu snorkeling atau malah diving, kamu bisa mengenal dunia bawah lautnya. Tapi ingat ya teman Pro 2, jangan sampai keindahan alam ini kamu rusak karena perilaku kamu yang tidak beraturan dan sembarangan, terutama buang sampahnya. Jangan sampai juga waktu diving atau snorkeling kaki kamu kecepak-kecepuk kena terumbu karangnya gitu. Kan sayang, nanti terumbu karangnya bisa bleaching, mati ya, dan rusak semuanya gitu. Karena kalau alamnya tetap terjaga, generasi-generasi berikutnya juga masih bisa menikmati kan keindahan yang sudah kita nikmati gitu. Itu Pulau Pura di Kabupaten Alor, teman Pro 2.
2: Sunday mornings were your favorite.

0: Pro2, pernah dengar gak istilah lubang biopori? Meski kelihatannya sederhana ya, lubang biopori itu punya manfaat besar untuk lingkungan kita loh. Lubang biopori itu merupakan lubang kecil yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah. Fungsinya untuk apa? Ya untuk membantu air hujan cepat meresap, sehingga bisa mengurangi genangan dan risiko banjir. Cocok diterapkan di halaman rumah, sekolah, hingga lingkungan perkantoran. Gak hanya itu, Tempro 2, lubang biopori itu juga bisa dimanfaatkan untuk mengolah sampah organik, kayak sisa sayuran, dan kering, atau kulit buah bisa dimasukkan ke dalam lubang ini. Nantinya, sampah ini akan terurai secara alami dan dapat menyuburkan tanah juga loh. Dengan membuat lubang biopori, kita ikut menjaga cadangan air tanah, mengurangi sampah, sekaligus merawat lingkungan. Langkah kecil, dampak besar. Yuk, mulai dari rumah kita sendiri. Jangan lupa selalu dengerin Meli di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: This is Pro2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Kamu sering gak lihat debat panas di media sosial?
1: Tiap hari malah.
0: Astacita presiden kita itu ngajakin demokrasi yang sehat loh.
1: Iya, jadi kritis boleh, asal pakai otak, bukan emosi.
0: Kamu-kamu yang masih muda, punya suara besar loh sekarang.
1: Tinggal pilih, mau ribut atau ikut bangun.
0: Demokrasi dewasa dimulai dari kita loh.
2: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Mbak Pro 2 naik ke daratan ya. Kan kalau dari tadi ngomongin laut aja gitu. Snorkeling aja, diving aja, pantai aja. Nah, di kampung adat Takpala, Kabupaten Alor, ada juga wisata budaya di sana ya. Kamu suka wisata yang membuat kita bukan cuma lihat-lihat tempat, tapi juga mengenal kehidupan masyarakat lokal. Destinasi seperti ini tuh menarik banget untuk dieksplor ya, Mbak Pro 2. Kampung adat ini memberikan pengalaman yang berbeda dari wisata alam. Kita bisa melihat bagaimana masyarakat mempertahankan tradisi, bentuk rumah adat, kehidupan komunitas, dan budaya yang menjadi bagian dari identitas mereka gitu. Jadi saat kamu datang ke sana, gak hanya menjadikan tempatnya sebagai background foto, tapi juga bisa belajar gitu, mengenali cerita di masyarakatnya, mengenali masyarakatnya juga, dan yang paling penting tuh menghormati aturan serta adat yang berlaku. Karena setiap daerah punya cara sendiri dalam menjaga tradisi, dan justru disinilah nilai sebuah perjalanan. Kita datang sebagai pendatang, wisatawan gitu ya, tapi pulang membawa cerita dan juga pengetahuan baru. Jadi teman Pro 2, kalau kamu selama ini menganggap liburan itu cuma soal pantai, kayaknya harus upgrade perspektif sedikit ya, karena wisata juga bisa menjadi cara kita mengenal Indonesia yang ternyata super beragam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Oke, kita beralih ke kulinernya Alor, Kabupaten Alor, teman Pro 2. Kulinernya kue rambut, kenari, jagung bose, jagung titi. Oke, kita bahas kulinernya ya. Jagung bose dan jagung titi, teman Pro 2. Jagung bose itu maksudnya jagungnya bosnya gitu ya. Bukan, teman Pro 2. Atau jagung bakar, oh bukan. Jagung rebus, bukan juga. Popcorn, bukan juga, teman Pro 2. Jadi, jagung bose ini dibuat dari jagung berbiji putih yang diproses terlebih dahulu, kemudian dimasak sampai matang dan diberi santan, teman Pro 2. Biasanya ini menjadi pengganti nasi ya, jagung bose ini, dan disantap bersama lauk seperti ikan bakar. Beda lagi jagung titi, ini lebih unik lagi, teman Pro 2. Jagungnya sudah dipipil, disangrai terlebih dahulu, kemudian ditumbuk atau ditete gitu ya. Kalau orang Madura ditete menggunakan batu sampai pipi gitu. Dan ini namanya jadinya jagung titi. Biasanya dimakan bareng sama kenari, teman Pro 2. Jadi satu bahan lokal bisa punya cara pengolahan yang berbeda dan menghasilkan pengalaman makan yang juga berbeda gitu. Nah, kalau jagung bose itu cocok buat kamu yang nyari makan yang mengenyangkan. Kalau jagung titi ini lebih ke snack ya, teman Pro 2, karena dia renyah dan cocoknya sebagai cemilan gitu. Gimana? Jagung teteh, kalau di sini marning, tapi enggak diteteh, teman Pro 2. Kalau diteteh kayak gimana makannya, kayak enggak punya gigi gitu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Teman Pro 2, satu bahan yang cukup identik dengan kuliner alor itu adalah kenari. Kenari memang bukan cuma dikenal sebagai camilan ya di alor. Kenari ini menjadi bagian dari sajian tradisional. Kacang kenari ya? Almond ya? Nah, bahkan Pemkab Alor memasukkan kenari sebagai salah satu kuliner khas daerahnya gitu. Jagung titi pun ini dicampur sama kenari. Bayangin ya teman Pro 2, tekstur jagung tete yang renyah itu kemudian berpadu dengan rasa gurih khas kenari. Simple tapi ini menarik ya. Gak harus pakai bahan ribet untuk enak gitu. Bahan lokal yang tersedia di sekitar masyarakat di Alor ini bisa diolah menjadi makanan dan akhirnya punya identitas sendiri. Selain itu kenari juga sering digunakan di berbagai olahan makanan di NTT teman Pro 2. Jadi ketika kita membicarakan kuliner Alor, kenari ini menjadi salah satu bahan yang layak masuk radar kuliner kamu. Kuliner tradisional sebenarnya punya hubungan erat dengan kondisi geografis sebuah daerah. Ya jelas dong. Ada yang tersedia di alam, terus masyarakatnya mengolah gitu, terus bagaimana resep tersebut diwariskan, semuanya akhirnya membentuk identitas kuliner gitu ya teman Pro 2. Kenari.

0: 70% pelajar melakukan hal ini loh teman Pro 2. Dan sayangnya otak kita sebenarnya nggak dirancang untuk fokus pada banyak hal sekaligus ya. Menurut penelitian, cuma sekitar 2,5% orang di dunia ini yang benar-benar bisa multitasking dengan efektif. Nah, saat kita pindah dari tugas ke media sosial dan kembali lagi, otak itu harus bekerja ekstra keras. Proses ini disebut task switching dan ia membebani prefrontal cortex, bagian otak untuk konsentrasi dan pengambilan keputusan. Akibatnya apa? Bukan cepat selesai tapi justru konsentrasi buyar, tugas lebih lama selesai, dan kualitas belajar menurun. Otak juga jadi lelah karena terus riset setiap kali kita ganti fokus. Dan dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa meningkatkan stres dan mengurangi kemampuan kita menyimpan informasi. Lalu solusinya apa, Man Pro 2? Coba kamu teknik monotasking ya. Fokuskan pikiran hanya pada satu tugas dalam satu waktu. Matikan notifikasi, kerjakan tugas selama 25 menit penuh, baru deh ambil jeda sebentar. Nah, dengan begitu otak kita bekerja lebih optimal dan hasilnya pun lebih baik. Ingat ya, produktif itu bukan soal berapa banyak yang bisa dikerjakan bersamaan, tapi seberapa fokus kita menyelesaikannya. Cobalah sekali-sekali ya, dan rasakan bedanya. Jangan lupa download aplikasi digital. Dadah!
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

Ada kue rambut di alor. Kenapa namanya rambut? Ya ini bukan rambut dari manusia, bahannya nomor 2, tapi bentuknya aja yang menyerupai gulungan rambut gitu. Dan kue rambut ini merupakan salah satu kuliner khas alor yang disajikan bersama kopi atau teh. Bahannya itu tepung-tepungan ya, tepung tapioka, tepung beras, air, gula pohon lontar, dan gula pasir. Dan adonannya ini kemudian dicetak dengan alat sederhana yang memiliki banyak lubang kecil sehingga ketika masuk ke minyak panas bentuknya menjadi seperti serabut atau rambut gitu. Ya itu hasil akhirnya adalah bentuknya yang unik dan menarik. Ini jajanan tradisional Kabupaten Alor 92. Kita bisa melihat ya bahan-bahan lokal di Alor ini, jagung, kenari, gula lontar, ini bisa diolah menjadi makanan dan karakter yang beda-beda gitu. Terus kalau suatu hari kamu ke Alor 92, jangan cuma explore foto-foto ini, spot-spot foto yang cantik gitu, tapi juga cicipi kulinernya, terus cari tahu filosofinya gitu, maknanya apa ya kan, secara budaya di sana makanan itu masuk ke ranah apa kan, gitu-gitu teman-teman, biar kita dapat insight banyak gitu kalau udah pergi berlibur ke suatu tempat gitu teman-teman. Ya udah sih, itu aja ya kali ya, udah berapa jam kita ngomongin tentang Alor ini ya, kabupaten, di salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang keren banget ini teman Pro 2. Dari jam 6 sampai mau jam 10 tuh. Sekalian Indah pamit undur diri dari nong dengar kamu. Ya kan, karena Indah harus udahan. Nanti ada Kakak Ferdi yang nemenin kamu teman Pro 2. Jadi stay there, jangan kemana-mana pun. Ciao.

Ada ikan mirip belut tapi harganya bisa bikin orang melongo. Emang ada? Nah, kenalin, ini dia ikan sidat. Ikan ini hidup di perairan tawar seperti sungai dan rawa, tapi punya kebiasaan luar biasa. Sidat lahir di laut, terus berenang jauh ke sungai buat tumbuh besar. Nah, pas udah dewasa, dia balik lagi ke laut buat berkembang biak. Gokilnya, perjalanan itu bisa ribuan kilometer loh. Di Indonesia, sidat banyak ditemukan di wilayah Jawa, Sumatera, hingga Sulawesi. Kandungan gizinya juga tinggi, mulai dari protein, omega-3, sampai vitamin yang baik untuk tubuh. Tak heran kalau ikan sidat sering diolah menjadi makanan premium, bahkan diekspor ke berbagai negara seperti Jepang. Kamu sudah pernah konsumsi ikan sidat belum?

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

internetan sepuasnya tanpa takut kehabisan kuota? Saatnya pakai Smartfren Unlimited 5G. Nikmati internet tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Bonus kuota 4G 2GB setiap hari dengan sistem rollover, yaitu sisa kuota bisa digunakan kembali saat kamu membeli paket yang sama dalam batas waktu yang ditentukan. Kuota 4G habis, tenang, kamu tetap bisa akses internet hingga 2 Mbps, bahkan streaming YouTube hingga kualitas HD 720p. Pilihan paketnya ada 28 hari cuma 100.000, 14 hari 60.000, atau 7 hari hanya Rp40.000. Smartfren Unlimited 5G, internetan sepuasnya bebas batas. Yuk, beli sekarang dan rasakan bebasnya internetan. Stay tuned, Pro 2 FM,

0: Bro Dua sayang. Bro Dua santai siang.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Wih, apa kabar semuanya? Santai siangnya. Dian yang akan menemani kalian semuanya nih di hari Minggunya. Oke. Kabarnya sehat ya? Mudah-mudahan nah harinya tetap cerah gitu, secerah di kawasan Urip Sumoharjo gitu. Nah, FM kita yang selalu mengudara setiap harinya gitu ya. Mudah-mudahan kalian itu masih tetap melekat baik di streaming kita gitu. Yang sudah lepas dari FM. Nah, kalian itu bisa ngikutin siaran kami di RRI Digital gitu, di Pro 2 FM. Oke. Nah, seperti biasa nih teman Pro 2, sampai pukul 15 nanti di request lagunya boleh deh. Silakan merapat saja di jalur WhatsApp juga, saya nantikan. Oke, salam-salam kalian, juga kabar-kabar kalian itu di kawasannya masing-masing gitu ya. Lagu-lagunya ini ada Jabimah Cita Pulang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodra Sumeneb, teman terbaik kamu.
2: Ada sedikit cerita nih, kalau kita ngomongin request lagu kali ini. Nah, jadi di sini debut album Nona yang resmi dirilis nih teman Prodra. Jadi album ini berisi 15 lagu dan nggak cuma menawarkan musik pop nih, yang juga membawa cerita tentang romansa, persahabatan, familitas gitu ya, sampai perjalanan menuju kedewasaan gitu guys. Nah, jadi budaya Indonesia yang benar-benar terasa di album ini, misalnya ada bunyi ceng-ceng yang muncul di lagu World. Ini kemudian suaranya gamelan dan juga sampai suara klakson minibus gitu. Ini digunakan dalam Hong. Nah, jadi elemen yang dekat dengan kehidupan Indonesia itu justru dibawa masuk ke musik pop dengan kemasan yang modern. Oke. Sebelum album penuh yang juga dirilis ini, Nona ini juga sudah mencuri perhatian nih lewat lagu seperti Rollerblade, kemudian juga World, kemudian juga Hong. Bahkan mereka ini sebelumnya merilis speaker Faker gitu. Nah, dari sebuah karya musik dan juga visual lah berdurasi hampir sekitar ya 15 menit gitu lagunya ya, menggabungkan 8 lagu dalam satu rangkaian gitu. Oh. Jadi 15 menit itu ini ya tergabung dari beberapa lagu gitu yang dirangkai gitu. Asik sekali nih. Kalau misalkan kalian itu penasaran boleh deh silakan kalian itu tengok-tengok nih rilisan lagunya seperti apa nih Nona gitu ya. Yuk kita di jalur WhatsAppnya dulu nih yang sudah gabung. Wih, ada siapa aja nih? Pagi kak, saya Windy dari Berbinar. Wih, sambil reno dong, mau puterin lagu selesai gitu boleh. Entar lagi ya lagunya, sesudah lagunya Gilang Nusa gitu. Ada Mudah Berpindah. Wih, asik juga nih lagunya nih kak Pak Windy. Makasih banyak ya. Ya deh, happy weekend, happy juga di sana gitu. Dari mana kau? Berasal ya yang punya nomor belakangnya 45 gitu. Oke deh, so sweet deh tuh kalian yang sudah menyapa dianya nih untuk santai siangnya kali ini. Oke, ada juga yang punya nomor belakang nih 2670 nih. Pagi kak, aku Caca dari fanbase Berbinar, izin mau request diputer lagunya selesai gitu. Ya lagunya masih belum diputer udah bilang selesai. Ternyata lagunya mintanya dari Sabrina Lenor gitu ya, yang judulnya selesai. Oke oke, nanti saya penuhin kok, tenang aja. Pokoknya apa sih yang gak buat loh semuanya. Ya Bray. Oke. Nah juga di sini yang ada punya nomor berapa nih, 47 nih, 0347 nih belakangnya nih. Halo pagi kak. Oke, pagi juga ada Suruni nih. Lagunya selesai juga dari Sabrina Lenoy. Boleh, boleh. Ditunggu aja ya lagunya. Ternyata banyak sekali nih teman-teman nih yang request lagunya dari Sabrina gitu. Boleh deh, enggak apa-apa. Yang penting kalian itu happy, bisa melengkapi suasana weekend kalian gitu ya. Sama-sama orang-orang terkasih gitu, tersayang juga, tersanjung juga. Oke, tapi so pasti habisnya lagu yang diputar jangan matikan frekuensinya kalian gitu, tetap ya temenin Dian gitu di Prodo FM, teman terbaik kamu, oke? Okay?

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Oke, teman Pro 2 di request lagunya yang sudah request-request lagunya tadi sudah dian penuhin gitu ya. Mudah-mudahan happy kalian itu nambah. Nah, kita geser lagi nih ke materi kita. Jadi Fortuna debut dengan Ye Ye Ye diisi personel reality club ya, hingga lomba sihir. Wih. Nah, buat kalian nih yang suka musik rock alternatif, nama-nama di balik proyek ini mungkin ya sudah enggak asing lagi gitu. Fortuna ini diisi oleh Fathia Izzati dari Reality Club sebagai vokalis gitu, dan Iga Masardi dari Habar Suara Digital, Bilal juga Indra Jaya juga dari Digi, gitar John Paul atau juga Coki Paton dari kelompok Penerbang Roket. Nah, dan Ali sendiri ini di posisi bass serta juga Enrico Octaviano dari yang lomba sihir dengan drummernya gitu. Nah, jadi Fortuna ini resmi memperkenalkan lewat single debut berjudul Ye Ye Ye. Nah, lagu ini juga menjadi karya orisinal pertama mereka ya, sekaligus membuka perjalanan Fortuna sebagai proyek musik baru. Nah, ini lagu cocok ya buat kalian itu yang selalu cuek gitu dengan sebuah masalah gitu. Biarkan masalah itu selesai dengan sendirinya. Ye Ye Ye, kita buat happy-happy sendiri gitu, teman berdua ya. Nah, bukan cuma lagunya nih, Fortuna juga merilis video klip Ye Ye Ye ini. Visualnya ini menggunakan konsep escape room ya, yang menjadi acara sutradara Agung Pambudi. Ini menerjemahkan pesan dan juga gambaran dari sebuah lagu tersebut gitu, teman bro dua ya. Kemudian juga ada ini, Andre Taulani and Friend rilis lagu berjudul Pertama Kali. Nah, mereka ini baru saja merilis single dan video klipnya ini berjudul Pertama Kali. Menariknya, lagu ini bukan benar-benar lagu baru, karena Pertama Kali ini merupakan aransemen ulang dari lagu milik Stinky yang sebelumnya dirilis di tahun 2004 dengan judul Pertama X gitu. Nah, buat kalian nih yang mengikuti perjalanan musik Andre Taulani, pasti tahu kalau Andre ini memang pernah menjadi vokalis Stinky gitu. Nah, dalam versi terbarunya nih, Andre ini kembali mengaransemen lagu tersebut ini, bahkan mengajak Irwana Batara ya, sang basis ini sekaligus salah satu pendiri Stinky, nah, untuk ikut mengisi bagian bass dalam proses rekamannya gitu, teman Pro 2. Nah, bukan cuma musiknya saja nih yang buat tak fresh, video klipnya juga ya dikemas dengan konsep yang cukup absurd dan juga jenaka gitu. Nah, jadi ada beberapa komikan seperti Oki Rengga, Diki Divi dan juga Yono ini ikut tampil ya sebagai model video klipnya dengan karakter yang dibuat kocak. Asik nih lagunya sepertinya. Oke deh, kalau kalian itu penasaran silakan tengok aja nih seperti apa aransemen terbarunya Pertama Kali gitu, yang dirilis di tahun 2024. Kini tren kembali gitu ya bersama Andre Taulani. Waduh. Jangan buang aku katanya. Siapa yang akan buang kamu kecuali kamu itu nyakitin aku. Apalah sebuah judul gitu ya. Kita nikmatin saja nih lagunya dari Rizky Febian nih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudu Sumenep, teman terbaik kamu.
3: Oke, teman Prudu, lagunya yang terprogram nih di playlist kita, Jangan Terlalu, dari The Lentis ya. Ada juga Sabrina Lenor, tadi sudah Dian penuhin ya ke kalian semuanya gitu yang sudah request lagunya. Oke. Nah, terutuk kalian Jirok yang kangen dengan lagunya, ini ada Merdeka gitu, guys. Nah, jadi tentang materi kita gitu, ada sedikit cerita lagi gitu dari bentuk perjalanan yang sunyi gitu, Aditya Sofyan. Ini lepas observasi transisi dalam performat CD. Nah, jadi Aditya Sofyan, kalian kenal mungkin ya? Dengan beberapa desain lagunya gitu, yang penuh berbahasa Indonesia pertamanya, yang berjudul Observasi Transisi gitu. Nah, ini ternyata hadir dalam format CD pada 18 September 2026 gitu. Jadi asik kan kalau misalkan yang jadul-jadul itu dibikinnya dalam sebuah CD gitu. Menarik nih Observasi Transisi. Ini bukan cuma tentang kumpulan lagu. Jadi album ini menjadi semacam perjalanan reflektif gitu. Tentang perubahan perasaan, perubahan cara pandang, dan bagaimana kita belajar memahami diri sendiri gitu di tengah kehidupan yang terus bergerak gitu. Nah, adapun juga secara musikal nih Aditya, ini kembali ke karakter akustik yang gimana ya, selama ini menjadi salah satu cirinya gitu. Tapi kali ini ada warna baru lewat sentuhan bossa nova gitu, dan juga arrangement string section. Jadi soundnya ini tetap intim, nah tapi punya ruang yang lebih jelas gitu. Berisi 11 lagu, mulai dari Sembunyi Dulu, Astronot, dan Arkelok. Kemudian juga ada Bentang Sayap, ada Jauh di Mata Jauh gitu ya, sampai Dialog Diri, ada juga Destinasi, dan juga

ditutup dengan penutupan. Itu lagunya. Menariknya lagi nih kalau karya-karya Aditya ini sebelumnya ini dikenal lewat tema romansa personal gitu. Nah, di album ini cakupan ceritanya ini ternyata dibuat lebih luas, guys. Nah, ada refleksi tentang kehidupan, perubahan sampai bagaimana kita melihat sebuah proses gitu tanpa harus buru-buru memberikan reaksi. Gitu teman berdua. Jangan terlalu deh dari The Lantis.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Berdua sayang, berdua santai siang.
1: 94,6 Produk FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Dan lanjut kita ya di lagu manca hitsnya kali ini. So kalian yang sudah ketinggalan di lagu popnya tadi, boleh silakanlah merapat gitu ya. Kita pilih-pilih lagunya atau request lagunya di lagu mancanya. Oke, ada BTS, ada juga Khalid, ada juga Madonna gitu ya. Ada Carly, ada juga Cameron, Salim Ileswi. So pasti itu kalian yang senang lagunya yang agak gimana ya, energik-energik dikit gitu ya, menemani santai siangnya. Boleh, silakan melakukan. Maaf sekali nih, baru baca WhatsApp-nya gitu. Tadi kalau misalkan minta lagu, lagunya siapa gitu dimaca di lagu Indonya gitu. Nah, barangkali lagunya sudah terpenuhi gitu ya. Mungkin di kesempatan lain gitu ya, Kak. Yang punya nomor berapa nih? 89 gitu. Ya deh, semoga siaran siang kakak ini menyenangkan dan penuh dengan keberkahan, amin. Kamu juga di sana ya, maafin dianya gitu. Tapi gak apa-apa, jangan kecewa gitu ya. Mudah-mudahan lagunya yang sudah diputar tadi ini cocok ya buat kamu ya. Santai aja, kita masih banyak waktu gitu ya di lain kesempatan. Oke, guys. Oke, juga ada beberapa sedikit cerita gitu tentang lagu hits mancanya kali ini ya. So pasti untuk kalian stay tune terus lagu-lagunya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: SS now.
1: Mau punya motor Honda dengan promo spesial? Jangan lewatkan. Ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru Sumenep. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sumenep juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sumenep, melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: This is Prudur Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Professional Music of Death.
1: Teman Pro 2 ada Milly Cruz ya dan Max Morando. Ini mandi bareng di video Let's Get Married. Nah, ini adalah sebuah rilisan bersamaan dengan album Bass Persuadis. Jadi kabar terbarunya nih Milly, penyanyi yang sekarang juga ini menggunakan nama panggung Milly, baru saja merilis album studio ke-10-nya gitu, berjudul Bass Persuadis pada 18 September. Bersamaan dengan perilisan album tersebut nih, Milly juga memperkenalkan video musik terbaru ya untuk lagu Let's Get Married. Video ini disutradarai oleh Meret Alas gitu dan juga mengambil lokasi di Cetuyu Marmon di Los Angeles. Nah, yang bikin menarik nih di video klip kali ini, musiknya ini menampilkan tunangan Milly gitu, Max Marando. Konsep visualnya ini dibuat dalam nuansa hitam putih dan menggambarkan hubungan keduanya ini dengan suasana yang romantis dan playful. Nah, lagunya ini menjadi salah satu lagu di Bass Persuadis yang membawa tema cinta gitu. Dan Milly ini sebelumnya menjelaskan bahwa album ini merupakan sebuah love story gitu. Nah, tetapi ini bukanlah hanya soal hubungan romantis teman berdua ya, ada juga cerita tentang perjalanan mencintai diri sendiri, perubahan yang ia alami dalam kehidupannya gitu setelah berpasangan. Ini berisi 10 lagu gitu, termasuk Different Religion bersama model aktris Neo Singh bernama Andrea Ward yang juga sampai saat ini Snow gitu. Jadi teman berdua ini yang era musiknya baru Milly ini resmi mulai setelah sebelumnya dikenal dengan berbagai fase musik yang berbeda gitu, dan kali ini dia membuat cerita yang lebih personal gitu lewat Bass Persuadis gitu. Oke, cerita lain lagi ada Shakira dan juga Maluma ini kembali bikin house gitu, luncurkan kolaborasi baru Agua. Nah, jadi comeback lagi nih antara kolaborasi yang sudah lama ditunggu dari dua superstar asal Kolombia. Siap lagi nih kalau bukan Shakira dan juga Maluma. Nah, keduanya ini kembali satu studio lewat single terbarunya berjudul Aqua yang resmi dirilis 17 September. Ini baru-baru gitu ya single-singlenya. Nah, yang bikin menarik lagi nih menjadi kolaborasi besar terbaru mereka ini setelah terakhir kalinya bekerja sama lewat Lesdi Stiano pada 2018 lalu. Artinya ada jeda sekitar 8 tahun gitu ya sebelum akhirnya mereka ini kembali menyatukan karakter vokalnya. Wah, penasaran ya untuk lagunya. Nah, jadi kolaborasi Shakira dan juga Maluma ini sebenarnya sudah punya sejarah panjang, guys. Ya, mereka ini sebelumnya pernah bekerja sama lewat Centet, kemudian juga Trap yang juga Clash Dientino. Mereka juga melibatkan versi remix gitu bersama Carlos Vives. Wih, asik sekali kan ya kalau lagunya ini bikin kalian ini juga selera makannya ini langsung mood lagi gitu. Kenapa kak selera makannya bisa down gitu? Iya, karena mungkin sering patah hati gitu ya. Makanya nih puterin ini lagu biar kalian itu moodnya kembali lagi gitu. Oke, di siang kali ini nantinya kita jeda adzan duhur ya. Terutama kalian semuanya nih yang lagi nongkrong-nongkring di luar sana, boleh deh silakan kalian itu merapat, pilih lokasi musola atau juga masjid-masjid terdekat gitu ya. Break sejenak itu aktivitas kalian. Kita waktunya untuk menyempatkan diri dulu nih, khusyuk nih, berdoa ya, beribadah gitu. Habis itu kalian meluncur lagi deh ke kawasannya masing-masing gitu, atau agendanya masing-masing di siang kali ini. Oke? Okay?

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.
3: Oke, teman Prudra, kali ini waktu sudah menunjukkan pukul 11.21 menit ya. Untuk kebersamaan kita beri sejenak karena kami akan segera menggunakan adat duhur untuk kawasan super berat sekitarnya. Untuk kalian semuanya, selamat menunaikan ibadah sholat duhur.

Siapa yang hatinya yakin kepada Allah, maka hati itu akan digenggam oleh Allah. Dan Allah kalau menggenggam hati hambanya, tidak akan mungkin membuat hati itu kecewa. Pasti Allah bawa yahdi qalbah, diarahkan oleh Allah kepada kebaikan-kebaikan, diarahkan kepada hal-hal yang baik ketika kita percaya kepada Allah. Sehingga ketika Allah ngasih satu ketentuan dalam hidup kita, ah udah, kan Allah yang menentukan ini, ya udah percaya aja. Apapun yang ditentukan Allah, kita ikut. Dan apapun kehendak Allah, kita terima. Karena selalu ada kebaikan di dalam setiap pemberian Allah, walaupun pemberian itu hal-hal yang tidak kita sukai. Yuk kita belajar terima kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Percaya sama Allah, jangan ragu sama Allah, serahin aja semua urusan kita kepada Allah. Pokoknya kalau udah ada kata Allah, udah beres semua urusan kita insyaallah.

Nah teman berdua, kita balik lagi gitu di manca hitsnya gitu. Selepas kita sudah kemandakan adzan zuhur tadi, oke kita lanjut aktivitasnya seperti sedia kala gitu. Akhir pekannya masih tetap ceria ya hingga siang kali ini teman berdua. Nah di sini ada sedikit cerita lagi dari Ofria Ski yang rilis single terbaru Bad Tester, yang sekaligus juga umumkan 10 kota baru untuk Star Healing Tour. Nah ceritanya lagu ini sebenarnya sudah lebih dulu diperkenalkan Ofria ya, secara live saat konser Headliner pertama kalinya di New York. Responnya penonton ini ternyata positif banget gitu. Nah sampai akhirnya Ofria ini membawa lagu ke studio dan juga merekam versi resminya gitu. Bates ini tentu kemudian dirilis resmi gitu ya di 16 September 2026. Jadi secara musik lagu ini punya warna indie pop ya, dengan chorus yang juga catchy. Ceritanya tentang perasaan ketika kita tertarik sama seseorang. Padahal dari awal sudah ada feeling kalau hubungan itu bisa berakhir bikin sakit hati gitu. Jadinya sudah tahu berisiko tapi tetap saja salah menghindar. Nah, lagu ini juga ditulis Ofria bersama Andre dan kawan-kawan yang lain gitu. Dan gak berhenti di situ nih teman berdua, Ofria juga memperluas secara lagunya ini dengan tambahan jadwal internasional gitu. Ada 10 kota baru yang masuk dalam rangkaian tour, mulai dari Meksiko, kemudian juga Bogota, ada juga Santiago ya, Buenos Aires, ada juga Sao Paulo, sampai juga Asia seperti Bangkok, Singapura, Manila, Tokyo, Seoul, dan juga Taipei. Jadi kalau di Singapura ini jadi salah satu tujuan tour Ofria pada 14 Februari 2027 tahun depan gitu. Nah setelah itu ada Manila, maksudnya Manila ya. Kemudian disusul lanjut lagi ke negara Tokyo, Seoul dan juga Taipei. Gitu. Kalau kalian penasaran ya silakan susul aja nih Ofria. Ofria ini memang masih muda sih, tapi perjalanan musiknya ini terus berkembang. Dan sekarang dia punya single terbaru yang juga ekspansi tour internasional. Mantap sekali deh. Kita buka sekarang ya lagu-lagu manca kita di playlist kita di Prodo FM gitu. Ada dari Cameron, ada juga Salim, ada juga Alec gitu. Selepas itu kita nanti ada materi lain gitu ya di kesempatan santai siangnya. Masih bersama Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Get right, need all your holy love. I ain't never really want for nothing but you.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber enak sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Bro Dua sayang. Bro Dua santai siang.
1: 94,6 Pro 2 FM teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Lanjut ya di muda kreatifnya tuh kali ini nih. Dianso pasti masih menemani kalian nih, tapi mau ketawa-ketawa sendiri gitu, senyum-senyum sendiri gitu. Karena materi kita asik nih untuk siang kali ini nih teman Pro 2 ya. Spirit Bill. Adil atau bikin ilfil nih? Menurut kalian gimana? Setuju enggak kalau misalkan kalian itu moodnya sudah mulai ini ya? Mulai over, moodnya mulai over, kalipun kalian itu sudah kenyang gitu ya, sudah asik bareng gitu. Seperti apa keseruan materi kita untuk muda kreatif kali ini? Oke, jangan lepaskan frekuensi kalian ya di Pro 2 FM teman terbaik kamu guys.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Pro 2 sayang. Pro 2 santai siang.
1: Jadi gini teman Pro 2. Dian sedikit cerita gitu ya, berbagi pengalaman buat kalian semuanya yang mungkin juga sempat mengalami hal yang serupa gitu. Spill it Bill, adil atau bikin ilfil nih. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang berbagi gitu, mungkin semua hal bisa kita bagikan kepada orang yang spesial gitu atau orang-orang terdekat kita. Namun itu juga ada batas waktunya gitu, yang mungkin tidak sesekali bikin ilfil kita gitu. Nah, jujur saja nih, siapa di antara kalian nih yang pas lagi makan di kafe atau mungkin di tongkrongan-tongkrongan gitu ya, yang tidak gratis, ini menjadi giliran tagiran datang malah jadi overthinking gitu. Mau bayarin gimana ya, dompetnya lagi nangis, atau ngajak bayar, waduh, gengsi juga ada. Bisa dibilang pelit mungkin ya, gitu. Budaya spill bill ini bagi tagihan itu memang resmi dibahas di kalangan anak muda loh guys. Nah, banyak yang bilang ini langkah finansial yang sehat dan juga bentuk kesetaraan. Tapi nggak sedikit juga yang merasa ini mengurangi momen romantis atau juga terkesan kaku gitu ya. Atau mungkin nanti ujung-ujungnya ini ngeles ya. Dompet ketinggalan lah, tas ketinggalan lah, segala macam gitu ya. Nah, tapi so pasti ini adalah hal yang mungkin wajar gitu ya, harusnya. Jadi gak harus kita jadi bos terus gitu, atau mungkin ada pandangan lain dari sudut hal demikian gitu ya, baik dari etika atau fenomena sosialnya gitu. Nah, jadi ketika kebiasaan spill bill ini sekarang udah jadi norma baru di kalangan remaja atau Gen Z ya, kebiasaan ini membagi tagihan, ini justru mencerminkan kemandirian finansial yang muda gitu ya, untuk kita pahami. Nah, setiap orang membayar sesuai pesanan sehingga mengeluarkan pribadi jauh lebih mudah dikontrol gitu. Selain itu, kemudian teknologi seperti e-wallet atau juga fitur kris ya, ini juga bikin spirit bill ini makin praktis dan juga spesial gitu, dan ringkes lah identiknya. Nah, tanpa drama cari kembalian tulai gitu. Dan budaya ini mungkin bisa dianggap menciptakan kesetaraan karena tidak membebani satu pihak saja gitu. Tapi menariknya lagi nih teman Pro 2 ya, faktanya ini menunjukkan kalau budaya ini ya kadang bisa bikin canggung atau terasa terlalu transaksional gitu, kalau tidak disampaikan dengan cara yang tepat gitu. Karena kenapa? Kalau disampaikan terlalu kaku atau juga perhitungan banget, ini sampai urusan recehan, nah itu yang biasanya bikin pasangan jadi ilfil. Istilahnya itu kalau misalkan di Madura itu parekenan gitu ya. Hitung-hitungan banget gitu. Tapi ya gak gitu ya, namanya kita makan bersama gitu ya, so pasti tujuannya itu happy ya, menyenangkan gitu. Jangan sampai dibuat ilfil gitu satu di antara kalian semuanya gitu, apalagi orang yang spesial, orang yang kita sayangi gitu ya. Terutama nih cowok-cowok nih yang lagi gandeng pasangannya gitu ke tempat tongkrongan yang gak gratis gitu. Ya, jadi pasangan kalian itu jangan sampai dibuat ilfil gitu ya. Apalagi kalian itu ngeles gitu ya, dompetnya lagi boncos gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Oke, seperti apa nih materi kita selanjutnya gitu. Jadi jangan kemana-mana, stay terus ya bersama Budak Kreatif di Santai Siangnya kali ini bersama Pro 2.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: FM 94,6 RRI Brudua Sumenep, teman terbaik kamu.

obrolan atau juga kesepakatan awal lah ya saat memilih tempat nongkrong. Kemudian yang kedua ini masih bisa dinudingkan ya, masing-masing ini membayar sesuai dengan apa yang dipesan gitu. Jadi yang cuma pesan minuman enggak keberatan dibanding yang pesan makanan berat ya dengan harga tinggi. Sebaiknya spirit bill ini bakal bikin ilfil ya, karena pertama ini inisiatif mengajak ke tempat mahal dari satu pihak gitu, tapi saat tagihan datang malah menuntut bagian dua rata tanpa konfirmasi awal gitu. Jadi ini yang bikin ilfil gitu ya. Misal dia yang ngajak ke tempat yang mahal atau yang elit gitu, pasnya di sana ada tagihan, wis kita patungan, waduh susah deh, bikin pusing ya. Kedua, mungkin terlalu perhitungan ya sampai detail terperinci yang bikin suasana ini kencan jadi back mood ini dan terasa kaku ya saat transaksionalnya gitu. Karena mungkin patungan kurang 500 gitu atau kurang 1000 rupiah. Ini hitung-hitungan deh, 500-an gitu ya. Tapi bukan tahu bulat ya. Misalkan kurangnya 1000 rupiah gitu, kita patungan 500-an gitu. Waduh, ini yang bikin aduh, gimana ya? Mau bilang pelit gimana? Mau bilang apa ya? Hitung-hitungan juga gak enak gitu ya. Jadi ya agak campur aduk gitu, sesuai bumbu masakan yang ada di sana gitu ya, yang kalian tongkrongin gitu ya. Sama halnya demikian gitu, bumbu makanan sih enak gitu ya, tapi kalau bumbu-bumbu rundingan yang gak sehat gitu, waduh ini bikin suasana kumpulnya ini wah gak lagi gitu ya. Jadi intinya teman penduduk, kunci utamanya adalah komunikasi dulu yang jujur atau juga fleksibel. Jangan gengsi ya untuk membicarakan kenyataan finansial secara terbuka. Karena kenapa? Kedua belah pihak ini akan merasa nyaman nantinya. Kalian berdua atau satu sama lainnya itu bisa nyaman, nge-fly banget gitu di tempat tongkrongan itu ya. Nggak sampai apa ya merusak suasana karena sebuah patungan ini, budget pembayaran nanti. Gitu teman berdua ya. Ada yang sanggup nih, sanggup membayar nggak tagihan makanan kita gitu? Nggak bercanda. Ini sebuah lagu nih, lagu yang akan nyanyikan oleh Asila Maisa gitu. Kalian kenal dengan lagu ini? Sanggup gitu ya? Oke deh, kalau misalkan kalian tuh kenal, tentunya kalian tuh sanggup yang mendengarkan ya.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.
1: Nah, teman berdua, dari pembahasan kita tadi ya, bisa kita simpulin nih, spillbill ini bukanlah hal yang buruk ya, atau bentuk pelit. Nah, justru di era sekarang ini, spillbill ini menunjukkan kemandirian finansial gitu, yang saling menjaga kenyataan ekosistem masing-masing. Jadi, spillbill ini akan terasa sangat adil ya, jadi didasari dari rasa saling menghargai ya, dari komunikasinya juga. Jadi nggak perlu gengsi demi menjaga kesehatan finansial kita saat nongkrong bareng gitu sama pasangan atau sama teman dekat gitu, teman berdua. Daripada nanti setelah habis makan-makan atau juga happy-happy, kita malah ini ya, berebut patungan. Itu nggak asik banget gitu guys ya. Jadi kita harus siapkan terlebih dahulu gitu untuk menghindari rasa ill-feel yang terjadi di spilled bill. Oke? Paham ya untuk kalian semuanya di materi muda kreatif siang kali ini. Seperti biasanya ya, saat lagi di pukul 13 kita akan updatekan beberapa informasi-informasi dunia olahraga nih. Jadi terutama untuk kalian yang selalu stay tune bersama Pro 2 Sumeneb gitu ya, jangan bosan-bosan juga gitu scroll atau juga kunjungi website kita di rri.co.id gitu, dengan beberapa ragam informasi yang terupdate selalu kami hadirkan gitu, terpercaya untuk kalian semua. Oke, kita mukaskan dulu nih satu tembang liriknya yang kali ini dimainkan oleh Niki.

0: Bro Dua sayang. Bro Dua santai siang.
1: 98,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia, Dian Basi setia menemani kalian semuanya nih di santai siangnya. Kita lanjut dengan update informasi dunia olahraga nih. Kira-kira Dian punya informasi apa nih siang kali ini? Ada rumah Indonesia jadi ruang diplomasi ya olahraga dan budaya di Asian Games 2026. Ini adalah sebuah kutipan dari laman resmi kami ya di rni.co.id teman Pro 2. Nah, kali ini dari kawasan Jakarta nih. Rumah Indonesia ini resmi dibuka di Nagoya, Jepang, menyambut kontingen Indonesia yang kini berlaga pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Jadi rumah ini menjadi ruang dukungan atlet sekaligus juga pusat diplomasi olahraga dan promosi budaya serta pariwisata Indonesia di Jepang Pro 2 ya. Dan terkait hal ini, Menteri Pemuda dan Olahraga nih Erick Thohir ini juga menyebutkan ya, rumah Indonesia ini awalnya disiapkan sebagai tempat nyaman ya bagi atlet selama bertanding. Di mana menurutnya fasilitas tersebut ini membantu kebutuhan atlet termasuk dukungan ketika menghadapi persoalan atau merindukan makanan khas Indonesia di Nagoya. Bahkan ia sempat mengatakan fungsi rumah Indonesia ini kini berkembang menjadi wadah yang mendukung kepentingan olahraga Indonesia nih di kancah internasional dunia. Ia bahkan menilai keberadaan rumah tersebut ini memperluas ruang pertemuan antar atlet, ofisial, komunitas olahraga, dan tamu selama Asian Games. Jadi rumah Indonesia ini juga membawa misi kultural diplomasi dengan memperkenalkan kuliner, kekayaan budaya, keindahan alam, dan juga destinasi wisata Indonesia. Nah, ia juga berharap pengunjung tidak hanya menikmati makanan nih, tetapi juga mengenal beragam potensi Indonesia melalui pengalaman selama di Nagoya. Wis, mantap sekali gitu ya. Nah, lebih detailnya lagi kalian itu bisa kunjungin di www.co.id RRI ya. Dan so pasti untuk kalian informasinya selalu update gitu setiap harinya. Oke? Okay?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Ada informasi menarik lagi nih teman Pro 2 di dunia olahraga ya. Masih kami pusatkan di Jakarta, rri.co.id ya. Pembukaan SEA Games 2026 di Nagoya ini menampilkan identitas sebudaya Indonesia melalui dua atlet membawa bendera merah putih nasional ya. Dewa Ayu Made, Sri Harta Kusuma Dewi dan Daniel Hutapea dipercaya menjadi flag bearer Indonesia dalam seremoni pembukaan langsung. Ayu juga menyuguhkan tugas sebagai flag bearer. Ini menjadi tanggung jawab sekaligus energi tambahan nih sebelum menjalani pertandingan bersama kontingen Indonesia. Bahkan ia berharap kesempatan tersebut ini dapat memberikan semangat ya kepada rekan tim dan seluruh atlet Indonesia selama ASEAN Games berlangsung nantinya. Daniel juga membawa bendera merah putih dengan mengenakan busana daerah khas Batak Toba dalam seremoni pembukaan ASEAN Games. Sebagai keturunan Batak, ia juga mengaku bangga karena busana tersebut ini turut menampilkan unsur budaya Batak Toba dalam acara pembukaan. Nah, kehadiran dua atlet dengan latar budaya berbeda ini memperlihatkan keberagaman Indonesia ini melalui penampilan khas pada pembukaan ajang olahraga ASEAN. Ayu juga dari basket putri nomor 5x5, sedangkan juga Daniel merupakan atlet karate yang membawa pengalaman dari cabang olahraga masing-masing. Nah, itu ya informasinya. Nanti ada lagi nih informasi yang bakal lewat menemani kalian semuanya di santai siangnya di dunia olahraga kali ini. Namun kita akan mainkan lagi di lagu-lagunya di playlist. Ada Judika X Lesti, Wish, Bukan Karena Cinta.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: World News. Update info olahragamu di sini.
1: Kita update informasi olahraga kembali nih, teman Pro 2. Jadi di sini KONI pusat apresiasi persaingan 98 atlet kejurnas berkuda. Ya. Berkuda Momana 3 tahun 2026 ya. Kali ini rri.co.id dari kawasan Bogor ya. Jadi sebanyak 98 atlet dari 13 provinsi resmi yang juga bersaing dalam kejuaraan nasional kejurnas berkuda Momana 3 di Bogor ya. Para peserta ini bersaing memperebutkan medali dalam 14 nomor perlombaan sejak tanggal 17 hingga 20 September 2026, teman berdua. Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman ya, yang juga mengapresiasi tinggi terhadap dedikasi pengurus Federasi Berkuda Memana Nasional dan para atletnya. Indonesia Horseback Archery Federation ya, yang juga mengelola agenda kejuaraan tahunan secara mandiri ya bersama seluruh pengurus provinsi. Ketua KONI Pusat ini juga menyaksikan teman perdua secara langsung pertandingan kategori Hall Tower 90 sebelum menyerahkan medali kepada pemenang. Marcio juga berpesan agar pengurus Federasi Cabang Olahraga Berkuda Memana ini selalu meningkatkan standar kompetisi di Indonesia. Direktur Utama CNNRV yang juga menyediakan fasilitas arena yang memadai demi kelancaran keseluruhan rangkaian kejurnas nasional. Di mana dalam kesempatan ini juga KONI Pusat ya secara resmi melepas 2 tim nasional berkuda Memana ya untuk mengikuti kejuaraan tingkat internasional. Jadi tim pertamanya yaitu Tio Fawaz, kemudian juga Zakir dari DKI Jakarta, Arsas Wedding DKI Jakarta pula ya, juga Sauki Sahid dari Jawa Tengah. Mereka ini mewakili Indonesia pada IAHA Giatar Asian Championship di Moskow, Rusia pada 25 sampai 27 September 2026. Kemudian atlet berkuda Memana asal Nusa Tenggara Barat, Tio Awas ya, ini mengatakan kesiapan fisik seluruh rekam timnya gitu. Jadi seluruh atlet berkompetisi ini menampilkan performa terbaik demi nantinya mengharumkan nama Indonesia pada ajang olahraga berkuda dunia. Dan pembinaan usia dini secara berkesinambungan ini menjadi modal utama nih dalam mencetak generasi memanah berkuda yang berprestasi, teman perdua.

0: Teman Pro 2 lagi hujan, udara makin dingin, jaket dobel, selimut ditarik sampai leher, tapi kok badan malah gatal-gatal ya? Nah, bisa jadi itu bukan masuk angin, tapi alergi dingin, Teman Pro 2. Jadi gini, alergi dingin atau dalam istilah medis disebut urtikaria dingin adalah kondisi ketika tubuh bereaksi berlebihan saat kena suhu tubuh. Nggak semua orang ngalamin sih, tapi buat sebagian orang, udara dingin bisa jadi musuh dalam selimut. Reaksinya juga beda-beda ya, Teman Pro 2 ya. Yang ringan biasanya muncul gatal dan kemerahan beberapa menit setelah kena dingin. Tapi kalau udah parah, bisa sampai bikin tekanan darah turun, pusing, bahkan kehilangan kesadaran. Ngeri juga ya. Nah, alergi dingin ini paling sering dialami remaja, dan kabar baiknya pada beberapa orang bisa hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi tetap, pencegahan itu penting biar gak kambuh dan gak ganggu aktivitas. Penyebabnya sendiri karena tubuh melepas zat kimia bernama histamin ke aliran darah saat kulit terpapar udara dingin, apalagi kalau dingin, berangin, dan juga lembab. Nah, disitulah reaksi alerginya muncul. Biasanya gejala muncul setelah makan atau minum yang dingin, nempel es ke kulit, berenang di air dingin, atau sekedar jalan-jalan di luar pas udara lagi dingin-dinginnya. Jadi buat kamu yang sering gatal atau bentol pas cuaca dingin, jangan disepelein ya. Jaga tubuh tetap hangat, hindari paparan dingin berlebihan, dan kalau perlu cek ke tenaga medis. Tetap sehat, tetap hangat, dan juga tetap barengan sama kita di Pro 2 Sumeneb ya. Bisa dengerin di RRI Digital dan juga di rri.co.id.
1: RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Nah, terupdate informasi dunia olahraga yang terakhir nih, teman Pro 2 ya. Dubes RI ini harap atlet Indonesia ini tampil maksimal di Asian Games 2026. Jadi, kali ini kutipan dari RI Jakarta ya. Duta Besar RI untuk Japan Normala Karatini P. Sahrira ini berharap kontingen Indonesia ini meraih hasil maksimal di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan hal ini telah disampaikan Dubes Kartini saat menghadiri welcome ceremony di Atlet Village Kinjo Pier Nagoya, yang dimana menurutnya sistem akomodasi terpusat dapat membantu atlet Indonesia ini menjaga konsentrasi. Tak hanya itu ya, sekaligus juga fasilitas tersebut ini mendukung persiapan atlet seluruh menjalani pertandingan, sebelum menjalani pertandingan ya maksudnya. Jadi di sini welcome ceremony juga diisi sejumlah kegiatan termasuk pertunjukan kesenian untuk menyambut para atlet dan juga kontingen peserta. Dan kegiatan tersebut nih Manpro 2 ya menjadi bagian dari rangkaian penyambutan peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kapal pesiar Costa Serena yang juga digunakan sebagai floating village yang juga mampu menampung sekitar 4.000 atlet dan juga official. Sementara juga atlet Plaza dan juga Asian Games Villas ini juga menjadi basis penginapan darat bagi sekitar 2.000 atlet. Panitia juga menyiapkan pusat kebugaran, fasilitas medis, kemudian serta support center dan sejumlah fasilitas olahraga lainnya gitu ya. Fasilitas tersebut ini mencakup kolam renang dan area relaksasi bagi peserta. Nah, disitulah kontingen Indonesia diperkuat 430 atlet dan 145 official yang bertanding pada 35 cabang olahraga. Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini akan berlangsung pada 19 September ya hingga 4 Oktober 2026, tepatnya di Jepang, teman Peruda. Wis, mantap sekali deh. Jangan lewatkan ya untuk kalian semuanya nih, para-para kontingen yang bakal menunjukkan akselerasinya gitu ya dalam dunia olahraganya masing-masing di Asian Games Aichi Nagoya 2026 gitu ya. Untuk info lebih lanjut lagi kalian bisa kunjungi di rri.id. Nah, selepas ini nih seperti biasanya ya, weekend kalian akan terasa lengkap nih di santai siang kali ini hingga sore ceria nanti gitu ya. Kita akan diisi bersama Pro 2 Jakarta Indo Top 20 nasional gitu ya. Dan mudah-mudahan aktivitas kalian lancar, ditemani Dian untuk segmen siang kali ini. Dan juga hari esok kita sudah mulai aktivitas seperti biasanya ya, dengan penuh semangat dan ceria. Oke.

0: Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu, tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar di minggu ini, ada lagu dari Raim Laode dengan Ikro. Oke, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, teman Pro 2. Dari posisi 20 alias posisi paling bawah yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu terbaru dari Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Nah, ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh, ngalir ya teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu, Jia. Ya udah kita dengerin, ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

0: ini emang lagunya viral, ya gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2, karena memang jadi backsound berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh Bang Berdua. Emang orang enggak ada yang tahu ya, makanya enggak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya. Siapa tahu kan kalau enggak naik sekarang, bisa-bisa mungkin besok naiknya, bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ya. Pokoknya berdoa aja dan lakuin yang terbaik. Kayak Overnight tadi ya. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

interpretasiin aja sendiri lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin satu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.

0: juga pastinya nantinya makin bagus. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus.
1: Number 12.

0: semoga ya, dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia teman Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: termasuk salah satu lagu yang lumayan lama ya bertahan di chart Top 20 ya. Kita lihat minggu depan masih bisa survive nggak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya, perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong, emang sekarang orang lagi sukanya begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: 4 lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Gak tahu deh. Tapi apa sih, kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 teman Pro 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: dan di posisi runner up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu, ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Halif dengan 2001.
1: Number 2.

mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shilon 7 dengan Sederhana di posisi 14, posisi 13 Romaria 24/7, posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 9 Gloria Jessica Adego Vinda

0: request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: baik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman produser seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman produser yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman produser, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman produser? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman produser, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
2: Number

0: Terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Cat's Eye teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: 2 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 sama 2 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 teman peluru minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman peluru minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

11 teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada si Inspiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue, Landa Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk, ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita, ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. Number 10.

0: berdua masih di Interoshow Top 20 Nasional ya, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman berdua, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman berdua ada my man, the one and only Bruno Mars teman berdua, dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman berdua, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: sama berdua. The Finnish Steelers dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman-teman dua faktanya. Karena Sin itu bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti enggak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ilah, gokil banget sih ya. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, Teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu, ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: Selama 13 minggu, wow, what a number for Island, this is No Cute Anymore. Ya, yes, teman perdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman perdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu, say hello to Bruno Mars dengan
1: number I Just Might. Number 3.

0: peringkat kedua Tema Pro 2 menjadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih Tema Pro 2? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini Tema Pro 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini Teman Pro 2, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

ya, setelah 12 minggu Teman Perdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro 2, Elan dan Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend Teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.

gitu didengerin. 94,6 FM RRI Pro 2, semerap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai hai, itu Pro 2 bareng Meli ya, yang akan nemenin minggu sore kamu ya di sore ceria. Tadi udah ditemenin sama lagu Ini Abadi ya, dari Perunggu. Tadi kan udah relay nih dari Jakarta. Jadi biasanya jam 3 ya Meli nyapa kamu kalau di sore jam 3-an gitu ya. Tapi kalau di hari Minggu, karena kita ke Pro 2 Jakarta tadi ya, jadi aku menyapa kamu di sekitar jam 4. Oke, tadi udah ditemenin sama Ini Abadi dari Perunggu ya. Ini cocok buat pejuang LDR ya, atau LDM ya. Entahlah, karena LDR-nya itu karena sekolah mungkin, atau kerja gitu. Karena ya rezekinya ada di tempat yang jauh kebetulan, jadi harus jauh nih sama pasangan. Oke. Nomor 2, ngomong-ngomong tentang bekerja ya. Pernah dengar enggak tentang seorang yang enjoy bekerja karena mengikuti passion? Tapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan passion? Nah, ada cara untuk menemukannya loh, Nomor 2. Tapi mungkin kamu belum tahu ya maknanya passion itu apa. Jadi passion itu adalah perasaan antusias, penuh semangat atau hasrat dalam melakukan sesuatu. Jadi kamu tuh merasa bangga ya, merasa bahagia dan termotivasi ketika melakukannya. Itu namanya passion, Nomor 2. Nah, bagi beberapa orang, gairah itu memiliki peranan dan pengaruh penting dalam hidup. Contohnya yang paling umum itu adalah memilih pekerjaan. Misalnya, ketika kamu milih jadi koki karena hobi memasak. Nah, karena itu, kamu mungkin pernah dengar kalau seorang tuh bisa lebih bahagia karena bisa bekerja sesuai passion, Nomor 2. Jadi memang kalau sesuai passionnya, itu lebih enjoy gitu kerjanya ya. Nah, hasrat seperti ini juga dinilai bisa membuat seorang tuh tetap termotivasi ketika menemui hambatan dalam pekerjaan yang sibuk. Soalnya mereka tuh sedang mengejar hal yang mereka suka. Jadi beda ya kalau kita menjalani hal yang disuka sama yang gak disukai ya. Jadi meskipun begitu, Nomor 2, jangan berkecil hati kalau kamu merasa gak punya passion. Passion kok apa ya? Karena passion itu memang bukanlah sesuatu yang mudah temukan dan seringkali gak disadari. Ada Bro, jadi passion Nomor 2 apa nih? Aku spill abis ini deh. Give me the reason. Am I staying or leaving?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumenep. Teman terbaik kamu.

0: kepingin gitu didengerin. Oke, Tampro 2, ternyata passion itu ada beberapa jenis ya. Aku juga baru tahu. Oke, Tampro 2, yang pertama itu ada harmonious passions. Ini akan membuat kamu tuh ngerasa bebas memilih untuk terlibat dalam aktivitas yang memang disukai tanpa tekanan. Adanya gairah ini gak akan sampai berpengaruh atau mengganggu kepentingan kamu yang lain, Tampro 2. Kemudian ada passion yang namanya itu obsessive passions. Ini berarti kamu tuh terobsesi pada aktivitas tertentu karena faktor eksternal, seperti ingin menjaga harga diri atau diterima secara sosial. Jenis hasrat ini akan membuat kamu menomorsatukan passion di atas hal lain yang mungkin lebih penting. Oke, ternyata ada dua ya. Terus gimana nih kak cara nemuin passionnya? Nah, kalau kamu termasuk orang yang bingung ketika ditanya tentang passion, nah coba cari tahu dengan beberapa cara ini, nomor 2. Aku spill sekarang apa gimana nih? Oke, aku spill ya. Yang pertama itu coba deh pikirin sesuatu yang buat kamu bahagia ya, Tempro 2, selain dia ya. Nah, jadi kamu tuh pikirin sesuatu yang bisa ningkatin rasa bahagia kamu. Coba gali lebih dalam terkait aktivitas yang selama ini berhasil membuat kamu tuh bersemangat saat melakukannya, Tempro 2. Misalnya memasak, terus menulis, maybe ya. Kalau Meli sih menggambar ya. Jadi kayaknya itu deh passionnya ya. Jadi pastikan kalau aktivitas itu gak sampai mengganggu kepentingan lainnya, nomor 2. Kemudian number 2 ya, kenali diri kamu lebih dalam. Jadi mengenal diri itu merupakan langkah penting untuk menemukan passion, nomor 2. Coba tanyain ke diri kamu sendiri ya, hal-hal terbaik yang pernah kamu lakukan. Saat sudah tahu kelebihan dan kekuatan yang kamu punya, coba untuk memasukkannya ke dalam aktivitas sehari-hari. Contohnya ya, mungkin bingung, coba kamu ikut pelatihan accounting atau statistika. Kalau kamu merasa kuat dalam hal yang berkaitan dengan uang dan angka ya. Nah, selama menjalani pelatihan ini, nilai ini, apakah gairah atau semangat kamu tuh muncul ketika melakukannya? Kalau Meli sih pusing ya kalau berkaitan dengan angka. Cuma beberapa waktu yang lalu Meli tuh sempat seneng gitu ngerjain yang berkaitan dengan angka. Aneh kan? Padahal Meli tadi bilang passion Meli tuh menggambar, tapi kok tiba-tiba seneng ke angka. Itu kan sesuatu hal yang berkebalikan ya, antara seni dan angka ya. Entahlah ya, terserah. Kalau sekarang tuh Meli kayaknya terserah deh, yang penting menghasilkan uang. Oke, nomor 2. Kemudian apa lagi? Nah, ini aku mau ngasih tahu kamu yang belum nemuin passion ya. Oke, nomor 2. Ikut terlibat dalam berbagai kegiatan. Jadi kamu bisa menemukan arti passion dengan cara aktif terlibat dalam berbagai macam kegiatan, kayak kursus, jadi relawan, sampai ya bergabung dengan klub hobi ya untuk mengelola stres. Nah, dari situ kamu tuh bisa cari tahu tuh aktivitas apa sih yang paling menarik perhatian kamu di saat yang sama, dan kamu pun bisa mendapatkan kenalan baru atau teman baru.
1: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo kapan? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Oke, nomor 2 selanjutnya ya, cara untuk kamu menemuin passion itu perbanyak diskusi dengan orang lain. Nomor 2. Jadi melalui diskusi kamu tuh bakal menemukan hal-hal baru yang menarik untuk digali. Ya, meski begitu kamu tuh enggak perlu ikut semua saran aktivitas yang terlihat menarik di mata orang lain ya. Bukan FOMO lah ya. Oke, nomor 2 selanjutnya itu tentukan tujuan hidup ya secara spesifik nomor 2. Coba pikirin di mana tuh kamu ingin lebih banyak menghabiskan waktu di masa depan dan tujuan hidup seperti apa nih yang kamu harapkan nomor 2. Kemudian menentukan tujuan hidup itu bisa mengarahkan pada sesuatu yang benar-benar kamu tuh nikmatin. Jadi kamu pun punya semangat dalam meraihnya nomor 2. Kemudian perhatikan orang yang membuat Anda iri. Aduh. Nah, ini iri itu dianggap sebagai sikap yang buruk ya, tapi tahu enggak sih kalau sikap itu sebenarnya bisa jadi petunjuk dalam pencarian passion kamu. Kamu iri ke orang yang apa nih? Apakah kamu iri ke orang yang ketika rekan kerja tuh mengundurkan diri dari kantor karena mendapat pekerjaan impiannya? Nah, alih-alih ngerasa kesal tuh, coba tanya diri kamu, apa yang membuat kamu tuh iri? Apakah jenis pekerjaannya, fleksibilitas waktunya, atau bidang yang dia tekuni tuh? Nah, dari situ kamu tuh bisa mulai menggali pekerjaan seperti apa yang kamu impikan dan mungkin passion yang selama ini tersembunyi. Terus kemudian nomor 2 ini nih yang mudah ya. Ingat-ingat hobi kamu saat kecil. Nah, kenapa aku nganggep passionku gambar? Soalnya hobiku menggambar pas kecil nomor 2 ya. Jadi dibanding orang dewasa, anak-anak tuh memang lebih ekspresif dalam menunjukkan apa tuh yang mereka sukai. Karena itu coba inget-inget kembali ya, atau tanyakan ke orang tua. Tapi kayaknya kamu pasti inget sih ya, hobi kamu waktu kecil itu apa, tentang aktivitas apa yang kamu sukai saat kecil. Nah, setelah itu coba tuh melakukan kembali aktivitas itu dan rasakan apa aktivitasnya tersebut tuh masih membuat kamu bersemangat. Contohnya ya, kalau kamu suka menggambar saat kecil dan kembali bersemangat ketika melakukannya saat dewasa, bisa jadi ini adalah passion kamu nomor 2. Loh kak, passion kamu kan menggambar dulu kak Mel, sekarang kok tidak relate ya. Jadi gak selamanya passion itu jadi pekerjaan ya nomor 2 ya. Jadi jadi hobi aja. Jadi sekarang tuh cuma jadi hobi. Ada yang orang tuh enggak mau hobinya tuh jadi pekerjaan karena dia merasa dia enggak punya tempat untuk refreshing gitu ya. Kan hobi itu menyenangkan buat mereka. Nah, kalau hobinya jadi kerjaan, bisa jadi itu bukan sesuatu yang menyenangkan lagi, bisa jadi tekanan gitu. Ada yang berpendapat kayak gitu. Begitu nomor 2. Jadi itu pilihannya, pilihan kamu. Kemudian nomor 2, tandai aktivitas yang membuat kamu lupa waktu. Nah, ini kalau udah menggambar, Meli tuh lupa waktu gitu karena saking serunya menurut aku gitu ya. Jadi apa ya, mungkin kamu suka main piano, mungkin suka masak sampai lupa waktu. Nah, itu nomor 2. Nah, lupa waktu bisa jadi tanda kalau kamu tuh punya ketertarikan ya di bidang itu. Karena itu tuh kamu bisa menyebut aktivitas itu sebagai hal yang meningkatkan gairah. Jadi setiap orang bisa punya waktu dan cara berbeda dalam menemukan hobi atau minatnya. Kalau kamu masih susah ya menemukan passion, ya anggaplah proses itu sebagai petualangan yang menyenangkan nomor 2.

0: ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

But tempura dua ya, passion itu sebenarnya bukan hal yang benar-benar harus kamu cari. Ya, nyatanya banyak orang yang baik-baik aja meski merasa gak punya passion. Tapi kalau kamu merasa cemas atau terbebani karena belum menemukan minat atau arah dalam hidup, gak ada salahnya untuk konsultasi dengan orang yang tepat ya. Mungkin psikolog ya, tempura dua. Jadi mungkin itu bisa membantu kamu Pak memahami diri sendiri dengan lebih baik dan menemukan apa nih yang benar-benar berarti bagi kamu tempura dua. Dan gak semua passion tuh harus jadi pekerjaan ya. Tapi kalau kamu tipe orang yang kamu karena suka ini, kamu jadi pengen kerja ini. Aku pernah melewati fase itu ya, tempura dua. Tapi nyatanya takdir tidak mengarahkan ke situ. But okay, I'm okay gitu dengan apa yang aku jalanin. Dan aku harap kamu juga okay dengan apa yang kamu jalani sekarang ya, tempura dua, meskipun itu enggak sesuai dengan harapan kamu. Okay, tempura dua ya, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Seberapa Teman Terbaik Kamu.

0: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumerep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo tuh Pro 2, bareng Meli di Pro 2 Religi ya. Dan nanti aku bakal hadirkan murkapu, ada murojaah, ada pengajian, nanti terus ada notifikasi hati tentang Pro 2. Dan kamu bakal menyimak ya murojaah Quran surah Al-Quraisy ayat 1-4 Pro 2.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. صدق.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Tempro 2, kamu akan mendengarkan pengajian Quran Surah Yusuf ayat 43-49. Selamat menyimak.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Waqala.

Dan Raja berkata kepada para pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."

Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya.

Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.

Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan.

Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

Baik Tumpro 2, saatnya azan maghrib dikumandangkan. Azan maghrib jatuh di jam 17.24 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, semoga ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Kalau masih ramai berarti baru maghrib. Maghrib kan ramai nih, riuh, orang baru pulang kerja segala macam. Isya orang keluar untuk ngopi bareng teman-teman, bareng keluarga, makannya cari jagung bakar. Isya jam 10 mulai pulang dari jalan-jalan keluarga. Jam 11 mulai masuk kamar tidur. Jam 12 mulai hening. Makin ngantuk berarti mendekati waktu fajar. Makin lelah, makin lemah berarti mendekati waktu fajar. Jam 3:30 atau jam 3 itu waktu yang hampir tidak ada lagi yang masih terbangun, terjaga. Semuanya udah pada tidur. Itulah waktu yang paling baik, dan waktu itulah mendekati fajar. Apa filosofinya? Semakin sulit kehidupan seseorang, semakin dekat dengan pertolongan Allah. Semakin sulit keadaan seseorang, semakin baik waktu yang paling baik buat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sulit kehidupan seseorang, semakin dekat dengan sebuah jalan keluar.
1: Pro 2 Religi.

0: tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: Tune in FM 94.6 RRI Broadway Sumeneb.

0: Pro 2 Religi.
1: Tentang seseorang yang haus validasi. Terkadang kita terlalu ingin terlihat baik di hadapan orang lain, terlalu ingin dipuji, dihargai atau dihormati orang lain. Kita terlalu butuh dengan validasi orang lain. Ketahuilah bahwa Zat yang Maha Sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan masih ada yang menghina. Sebagaimana disebutkan bahwa Zat Allah bukan Zat yang Esa, melainkan Dia ada tiga yang disebut dengan tiga Tuhan. Maka sebagaimana yang disebutkan, ridhon nas ghayatun la tudrak. Meraih ridho manusia itu adalah tujuan yang selamanya tidak akan pernah berhasil. Oleh karena itu, janganlah kita haus validasi terhadap orang lain. Maka lakukan yang terbaik semata-mata ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita akan selalu salah di hadapan mereka yang tidak pernah melihat kebaikan kita.

0: aku pulang ya Allah dengan rasa maluku. Ampuni aku.
1: Sore ceria, ceriain soremu bareng Bro 2.

0: sore ceria. Cerain soremu bareng Pro 2.
1: 94,6 FM RRI Pro 2 semenop teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2, saatnya update info beasiswa ya untuk minggu malam ini. Kok malam sih? Sore ceria ya. Oke, teman Pro 2. Kalau kamu termasuk orang yang lagi cari-cari beasiswa, mungkin ini bisa jadi pilihan kamu nih, teman Pro 2. Ada beasiswa FIF Group yang Leaders untuk mahasiswa S1 minimal semester 5 tapi ya teman Pro 2. Dan beasiswa yang diberikan sama mereka tuh berupa dana pendidikan lumayan ini ya teman Pro 2, 9 juta bagi masing-masing penerima beasiswa dan mendapatkan pembekalan berupa workshop pendidikan dan dunia kerja teman Pro 2. Jadi ini kabar baik untuk kamu yang sedang mencari beasiswa untuk mahasiswa yang ongoing. Dan oke, coba aku scroll dulu ya. Deadline-nya ini 15 Oktober tahun Pro 2. Masih bulan depan ya. Dan ini minimal semester 5 untuk mahasiswa S1 tahun Pro 2. Jadi di bawahnya tuh berarti enggak bisa nih tahun Pro 2. Kemudian ada ininya lagi ya, selain dapat dana pendidikan sama dapat pembekalan, itu juga yang ketiga benefitnya itu mempunyai kesempatan untuk menjadi karyawan tetap di FIF Group setelah lulus dari program FIF Group Young Leader tahun Pro 2. Dan ini dibuka untuk mahasiswa aktif ya, minimal semester 5 di jenjang S1 dari seluruh jurusan dan seluruh PTN atau PTS di Indonesia tahun Pro 2. Dan untuk langkah-langkah pendaftarannya kamu mungkin bisa lihat lah ya di internet, di beasiswa FIF Group, cari aja ya dengan kata kunci itu teman Pro 2. Terus kamu bisa lengkapi persyaratan-persyaratan, dokumen yang dibutuhkan teman Pro 2. Dan jangan lupa ya deadline-nya ini 15 Oktober teman Pro 2. Masih ada waktu ya. Jadi semangat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, Jam Pro 2, info bisnis selanjutnya ya untuk kamu yang berminat untuk kuliah di Jepang, di negaranya Nobita ini ya. Ada beasiswa nomor 2, namanya tuh beasiswa Honjo International Scholarship Foundation. Ini tapi untuk yang S2 sama S3 ya nomor 2, yang S1 tidak ya. Jadi ya ini merupakan tawaran yang menarik untuk kamu pertimbangkan, untuk kamu yang berminat ke Jepang nih, sekolah di Jepang. Jadi ini menawarkan beasiswa untuk lulusan dari negara manapun ya, dan dari berbagai jurusan untuk jadi pemimpin yang mampu untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat global. Dan beasiswa Honjo International Scholarship Foundation ini dibuka untuk warga negara di luar Jepang yang berencana untuk melanjutkan kuliah nih di Jepang nomor 2, S2 sama S3. Dapatnya apa aja nih ya? Ini dapatnya itu bantuan dana nomor 2 ya. Dan ini bulanan untuk studi 1 sampai 2 tahun nomor 2. Terus pokoknya ini dana yang per bulan ini. Terus tapi beda-beda nih, 3 tahun dapatnya beda, 4 sama 5 tahun dapatnya beda, dan hibah biaya perjalanan untuk menghadiri konferensi internasional. Syarat-syaratnya itu usianya maksimal 30 tahun untuk pelamar S2 dan maksimal 35 tahun untuk pelamar S3. Terus mampu bicara dalam bahasa Jepang untuk percakapan sehari-hari biar gak susah ya hidup di Jepang. Untuk batas waktu pendaftarannya itu 31 Oktober tempro 2 ya, masih ada waktu intinya ya tempro 2. Kamu bisa lihat-lihat untuk persyaratan sama dokumen-dokumen yang dibutuhkan, ketik aja beasiswa Honjo tempro 2, nanti kamu bisa muncul tuh, pilih yang sekiranya webnya yang meyakinkan. Oke, mungkin ini menarik buat kamu, ingat-ingat ya, deadline-nya 31 Oktober.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, Tempro 2. Barusan kan Meli udah spill ya. Beasiswa-beasiswa yang mungkin kamu tertarik untuk ikut ya. Kemudian aku mau infoin lomba nih. Ada lomba esai Tempro 2. Lomba esai Eropa 2026. Ini tingkat nasional, temanya itu generasi muda, inovasi, dan aksi nyata untuk masa depan yang berkelanjutan. Hadiah utamanya itu menarik, Tempro 2. Hadiah utamanya itu trip ke 6 negara Eropa. Wow, yang suka jalan-jalan ini pasti tertarik nih. Jadi pelajar, mahasiswa, atau umum bisa. Jadi kamu bisa untuk pendaftarannya itu 10 Juli sampai 25 Januari 2027, Tempro 2. Deadline-nya 13 Juli 2026 sampai 28 Januari 2027, Tempro 2. Trip ke 6 negara Eropanya tuh apa aja? Belanda, Jerman, Italia, Swiss, Prancis, sama Belgia, Tempro 2. Kalau kamu tertarik, kamu mungkin bisa kunjungi website Lomba Esai Eropa. Nah, itu dia Tempro 2. Mungkin kamu tertarik.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, Tom Pro 2. Kamu pernah kepikiran pergi, pengen liburan, eksplor tempat baru, ketemu orang-orang dari daerah lain, tapi di saat yang sama juga pengen melakukan sesuatu yang bermanfaat. Nah, ada program yang menarik buat kamu yang suka traveling, Tom Pro 2. Belajar sekaligus terjun langsung dalam kegiatan sosial. Namanya Youth Expedition 2 ya. Dengan tujuan utamanya itu Labuan Bajo dan Nusa Tenggara Timur. Program ini jadwalnya itu berlangsung di 18 sampai 22 Desember 2026. Dan yang bikin menarik, program ini menawarkan konsep fully funded alias dibiayai Tom Pro 2. Bahkan di poster pendaftaran itu disebut gratis tanpa commitment fee. Jadi bukan cuma jalan-jalan selama ekspedisi, kamu tuh bakal diajak ikut berbagai kegiatan yang berkaitan langsung dengan lingkungan dan masyarakat lokal. Ada coral transplantation atau transplantasi terumbu karang, yang kemudian kelas karya yang berkaitan dengan pengembangan kreativitas masyarakat dan juga pangan lokal eksotis. Itu mengenal sekaligus mendukung kearifan pangan lokal. Destinasinya juga nggak kaleng-kaleng, ada beberapa lokasi di kawasan Nusa Tenggara Timur yang ditawarkan, termasuk Pulau Padar, Pink Beach, Pulau Komodo, dan beberapa destinasi lainnya. Jadi bisa kebayang ya, pagi eksplor alam, siang belajar hal baru, dan di saat yang sama ikut berkontribusi untuk lingkungan dan masyarakat lokal. Terus apa aja yang ditanggung? Kalau dari informasi di poster itu ya, program ini tuh mencantumkan transportasi PP ke Labuan Bajo, dana pendidikan, uang saku sebesar 1 juta rupiah, dan sertifikat nasional. Nah, buat kamu yang sekarang udah punya rencana untuk mengisi hari libur akhir tahun dengan sesuatu yang beda, bisa nih, Youth Expedition 2 bisa jadi salah satu informasi yang menarik untuk kamu cek. Dan ingat, Tempat 2, sebelum daftar, baca dulu keseluruhan ketentuan, persyaratan, fasilitas, dan mekanisme seleksinya yang di kanal resmi penyelenggara ya, Tempat 2. Oke, itu dia Tempat 2, info-info seputar dunia pendidikan ya. Seputar pendidikan lah ya, istilahnya beasiswa, lomba-lomba, terus tadi satu yang bermanfaat lah ya. Kemudian kayaknya itu informasi terakhir yang aku bisa bagiin buat kamu ya. Karena sebentar lagi aku udah gak nemenin kamu nih, Tom Pro 2. Karena abis ini di jam 7 kita ke Jakarta ya. Ada Pro 2 Indonesia Pro Indi ya, Tom Pro 2. Dan informasi tadi sekaligus menutup ya aku dalam nemenin kamu di minggu sore ini, Tom Pro 2. And by the way, gimana ya, weekend kamu menyenangkan gak hari ini? Udah jalan-jalan kemana aja nih ya seharian, sama teman, sama pasangan mungkin? Jangan lupa ya, Tom Pro 2, istirahat, karena besok Senin dan harus beristirahat harus beraktivitas lagi. Kok istirahat sih? Harus beraktivitas kembali, Tom Pro 2. Semoga kamu udah menghabiskan weekend kamu

dengan maksimal ya, biar besok itu bisa kembali beraktivitas dengan semangat dan bahagia. Oke, Tempro 2, aku pamit sekarang deh ya, karena nanti lagi udah jam 7, dan thank you banget buat Tempro 2 yang udah dengerin Meli dimanapun kamu berada sekarang ya, Tempro 2. Semoga kamu dalam keadaan sehat dan bahagia. Meli pamit undur diri, see you, bye-bye.

0: Salam teman Pro 2 bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, BTS Curtis mendapatkan nominasi di ajang MTV Video Music Awards 2026. BTS masuk dalam kategori grup terbaik, lagu terbaik, dan K-pop terbaik melalui lagu Swim dari album Arirang, sementara Curtis turut bersaing di kategori grup terbaik. Info selanjutnya, sutradara Korea Selatan Yong Sang-ho mengungkapkan bahwa ibunya menjadi sumber inspirasi untuk film terbarunya Parasite Lost yang dijadwalkan tayang 21 Oktober. Film trailer psikologi ini berawal dari cerita 3 halaman yang ditulis oleh sang ibu dan kemudian dikembangkan Yon menjadi skenario. Info selanjutnya, Persija Jakarta kembali meraih kemenangan setelah menundukkan Java United dengan skor 1-0 dalam lanjutan BRI Super League 2026-2027. Gol tunggal Persija dicetak pemain muda Arlisian Syah Abdul Manan pada menit ke-13 sekaligus menjadi gol pertama untuk Persija musim ini.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya.

0: Tapi ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Weekend Hits, your hits uplift music.
1: 9,6 Brodo FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Brodo, dijaga malam bareng Rizal Karni ya, seperti biasa ya di weekend terakhir. Jadi besok kan sudah mulai aktivitas lagi nih, yang mau sekolah, kuliah, kerja juga ya. Tapi gak apa-apa nih, nanti dijaga malam, aku temenin kamu kok sampai jam 12 malam nanti. Seperti biasa ya, di bridging, Weekend Hits Pro 2. Seperti biasa, kalian mau lagu apa, boleh ya komen-komen aja di WA kita, IG maupun di Facebook kita. Nanti tak puterin kok. Oke, ditunggu ya requestannya teman Pro 2 bareng aku Rizal Karni.

0: Weekend Hits, your hits of good music.
1: Oke, teman berada di WhatsApp ada Kak Yuli nih ya, request lagunya Nadif Baisamala nih yang judulnya Bergema Sampai Selamanya. Wih, menyala. Oke, baik ya Kak Yuli, makasih ya sudah bareng kita di Berdua FM, sebenarnya teman terbaik kamu. Dan satu lagu nih buat, satu lagu ya buat Kak Yuli dulu nih. Ada Nadif Baisamala dengan judulnya ini ya, Bergema Sampai Selamanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu nemu produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: 19 jadul.
1: Yuk ganti-ganti.
2: Yuk ganti-ganti.
1: Ada yang lain ga?
2: Ini sepagi tuh hari ya.
1: Ini kita sepagi, ini juga sepagi. Ganti-ganti. Yuk sabar, tahan.
2: Ini mantap nih tanya.
1: Parom, bagaimana?
2: Ini gas.
1: Oke, gas.
3: Welcome today for part

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: pernah dengar tari ranggu? Nah, ini tarian khas Jambi yang awalnya bukan cuma buat hiburan, tapi juga jadi media dakwah Islam, dan salah satunya itu berkembang di Desa Kumun. Jadi sejak dulu nari sambil nyebarin pesan kebaikan. Wah, keren kan? Nah, uniknya lagi, tari ranggu ini bukan cuma soal gerak, ada pantun yang dinyanyikan barengan sama tariannya. Pantunnya pun relate sama kehidupan sosial masyarakat, kadang soal nasihat hidup, kadang juga tentang syiar Islam. Nah, nonton tariannya tuh dapat hiburan plus pesan moral. Paket lengkap deh pokoknya. Di Desa Kumun, tarian ini juga dikenal dengan sebutan Ranggauk atau Maranggauk. Nah, ini sampai sekarang tari ranggu ini masih hidup dan berkembang sebagai tradisi khas Desa Kumun. Dan pastikan kamu tetap dengar Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: This is Prudur Sumenep, teman terbaik kamu.

makan kenyang itu urusan nasional. Ketahanan pangan jadi prioritas supaya kita nggak bergantung sama negara lain. Petani dan nelayan diperkuat, teknologi dimanfaatin. Kamu juga bisa ambil peran dari agribisnis sampai inovasi pangan. Karena masa depan itu dimulai dari piring makan hari ini. This is Prodra Sumeneb, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Prodo FM, 94,6 terbaik kamu. Momen berada kembali ya di jaga malam, masih di cerita penutup hari. Dan kira-kira teman Prodo, apa ya yang bisa kamu bayangin untuk momen ini gitu. Jadi selesai harian di sekolah, kampus, kantor, atau bantu usaha keluarga, apa nih yang paling kamu tunggu saat sampai di rumah? Jadi anggap ya seperti setelah seharian sekolah, kayak kuliah, kerja, atau bahkan bantu usaha keluarga ya. Terus setelah sampai di rumah, apa nih kira-kira yang akan kamu lakukan gitu. Jadi yang pertama ini ya, sepatu dilepas, tas ditaruh, mungkin langsung cari minuman gitu. Kayak terus duduk sebentar gitu. Dan di momen itu biasanya ada satu hal yang paling ditunggu. Nah, jadi ada yang nunggu ya makan malam, karena dari siang itu belum sempat makan kan dengan tenang. Ada yang juga nunggu mandi gitu. Terus rebahan, ada yang langsung cari charger karena baterai HP tinggal 5%. Ada juga yang justru paling ini ya, nunggu momen ngobrol sama keluarga itu. Ternyata hal yang kita tunggu itu ketika sampai di rumah gak selalu sesuatu yang besar ya. Dan kadang cuma pengen suasana tenang, kadang pengen makan masakan rumah, kadang pengen ketemu adik, orang tua, atau anggota keluarga lain. Atau mungkin pengen masuk kamar, tutup pintu, lalu punya waktu sendiri. Dan semuanya valid. Karena setelah seharian, kita dituntut fokus tuh menyelesaikan tugas, menghadapi orang lain, dan mengikuti berbagai aktivitas. Rumah bisa jadi tempat untuk menurunkan tempo nih. Nah, WHO ini menekankan bahwa lingkungan yang aman dan suportif itu termasuk di keluarga punya peran penting ya dalam kesejahteraan remaja. Jadi malam ini aku tanya nih sama teman-teman Pro 2. Kira-kira setelah seharian beraktivitas, apa hal pertama yang paling kamu tunggu ketika sampai di rumah? Bukan yang paling keren ya, bukan yang paling mahal, tapi yang benar-benar kamu ini ya bikin merasa itu, oke, akhirnya aku bisa istirahat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Taman Pro 2, kalau kena udara dingin, kulit kamu malah gatal dan bentol. Bisa jadi itu bukan masuk angin ya, tapi alergi dingin. Ternyata alergi dingin punya beberapa jenis loh. Yang paling sering, alergi dingin esensial. Ini biasanya muncul cepat, cuma beberapa menit setelah terpapar dingin. Kemudian hilang sendiri dalam 1-2 jam. Umumnya dialami orang tanpa riwayat alergi keluarga. Terus ada lagi nih jenis kedua, alergi dingin turunan atau familial. Kalau yang ini agak tricky ya, karena gejalanya bisa muncul lama, mulai 30 menit sampai 2 hari setelah kena dingin, dan bisa bertahan seharian lebih. Biasanya ada faktor keturunan. Terus ada juga alergi dingin autoimun, di mana tubuh melepas histamin saat terkena suhu dingin, dan histamin inilah yang bikin kulit gatal, merah, dan bentol, meski penyebab pastinya tuh masih belum diketahui. Alergi dingin paling sering dialami remaja dan juga anak muda, dan kabar baiknya sekitar setengah pengidap ternyata bisa membaik loh ya, atau hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi hati-hati, faktor risikonya tuh banyak, mulai dari punya riwayat alergi, asma, eksim, sering terpapar suhu dingin, olahraga di udara dingin, sampai perubahan suhu yang ekstrim. Jadi kalau kamu sering mengalami gejala ini, mulai jaga kondisi tubuh ya, hindari dingin yang berlebihan, dan kenali sinyal dari kulit kamu sendiri. Oke, tetap barengan sama kita di Pro 2 Semenep lewat aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: FM 94,6 RRI Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Omongan Pro 2 masih semangat sama resolusi tahun barunya. Nah, sekedar bagi-bagi fakta ilmiah nih ya, biar resolusi kita tuh nggak cuma jadi bisnis aja. Tahu nggak, berdasarkan riset, sekitar 80% resolusi itu gagal di minggu kedua Februari. Kenapa? Karena otak kita ternyata sulit dengan perubahan drastis. Resolusi seperti olahraga tiap hari, nah itu terlalu berat, terlalu abstrak ya buat sistem motivasi kita. Tapi tenang, ada solusinya teman perempuan. Ilmu SAR bilang kuncinya ada di kebiasaan kecil dan spesifik. Daripada aku akan rajin belajar, nah kamu coba aja, aku akan review catatan 30 menit tiap habis maghrib. Nah, ini lebih spesifik ya, dan otak lebih mudah ngejalaninnya. Dan ingat ya, progres itu gak selalu linear. Kalau ada hari yang gagal, itu normal. Yang penting besok lanjut lagi. Jadi, tahun ini, yuk kita buat resolusi yang smart dan ramah otak. Sampai jumpa. Stay curious, jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Radio Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Aduh, panas sekarang tuh ya. Makin gak masuk akal tau.
1: Aduh, iya nih. Bumi kayak lagi capek ya.
0: Ngomongin soal lingkungan dan berkelanjutan, itu juga cita-cita presiden kita loh.
1: Berarti gaya hidup kita ngaruh dong.
0: Banget. Dari sampah, listrik, sampai cara konsumsi.
1: Jadi, anak muda keren itu yang peduli lingkungan.
0: Betul, karena masa depan itu kita juga yang bakal ngerasain.
2: RRI Prodia Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodo, sesudahnya untuk kebersamaan kita hari ini, hari Minggu, tanggal 20 bulan September 2026, dan kami seluruh kerabat kerja program A2 Sumenep mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu besoknya pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Zalkarni undur diri dari ruang dengar teman Prodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, Senin 21 September 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Just Music Berdua.
1: 94,6 RRI Pro di FM, semana teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi barengan sama Anis ya. Kali ini di edisi hari Senin teman Pro 2. Semoga kita semuanya hari ini semangat ya. Kalian yang mau sekolah, kuliah, bekerja juga, semangat pokoknya ya di pagi hari ini. Dan Anis bakal menemani kalian semuanya di Spada. Kalian juga bisa join barengan sama kita, nanti ada di BBI, di APK juga. Kalian bisa komen-komen juga tentang apa yang lagi viral nih di media sosial kamu di pagi ini teman Pro 2. Join sama kita di kata teman Pro 2, oke? Nah, Anis 1 jam ke depan ini bakal hadirkan lagu-lagu khas Pro 2 buat kalian semuanya. Tetap bareng sama kita di Pro 2 Semonop, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.

adalah suatu hal yang dinanti-nantikan oleh pasangan suami istri. Namun, ada juga pasangan suami istri yang tak kunjung juga mendapatkan keturunan. Ini adalah ujian bagi seorang pasangan istri. Pasangan suami istri tentunya setiap orang mempunyai ujian yang berbeda-beda. Padahal doa sudah diutarakan kepada Allah Subhanahu wa taala berkali-kali, namun tak kunjung juga tiba keturunannya. Bukan berarti Allah tidak mengabulkan doanya, namun cara pengabulan doanya Allah Subhanahu wa taala yang berbeda-beda. Syekh Imam Al-Bajuri dalam kitabnya Tuhfatul Murid Ala Jauhari Tauhid, beliau menjelaskan bahwa cara pengabulan Allah akan doa kita itu ada 3 cara. Yang pertama adalah Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan permintaan kita dan di waktu yang cepat. Yang kedua adalah Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan yang kita minta, namun di masa yang tidak cepat, tapi Allah menundanya. Kenapa Allah menundanya? Karena kalau kita diberikan pada saat itu juga, barangkali kita belum siap untuk menerimanya. Yang ketiga adalah Allah mengabulkan doa kita bukan dengan sesuatu yang kita minta, tapi dengan sesuatu yang lain. Karena apa? Karena Allah mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Allah itu akan mengabulkan doa kita sesuai di waktu yang indah menurut Allah, dan akan dikabulkan oleh Allah dengan sesuatu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: 4 Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kita update informasi dulu yuk di Info Pro 2. Kali ini barengan sama Anies ya. Nah, kabar pertama teman Pro 2, pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat merespons darurat kekeringan yang melanda berbagai wilayah. Berdasarkan data terakhir Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim, sebanyak 24 kabupaten kota sudah menetapkan status kedaruratan dan 22 kabupaten diantaranya telah menerima bantuan langsung penyaluran air bersih dari Pemprov. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menegaskan bahwa kehadiran Pemprov bertujuan untuk melapisi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota setempat. Kita menuju ke kabar lainnya teman Pro 2. Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM Bahauddin Mudari Madura akan menggelar masa ta'aruf mahasiswa Mastama pada 26-27 September 2026 di Pantai Badur Semenep. Ketua Pelaksana Mastama Ahmad Syahroni mengatakan kegiatan ini tidak sekedar menjadi agenda pengenalan organisasi, tapi juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memahami sejarah, perjuangan, intelektualitas, dan juga nilai keislaman yang menjadi bagian dari IMM. Dan kita menuju ke informasi lainnya, Kopdar di bawah naungan Salawat DNS Madura digelar di alun-alun Kalianget Semenep akhir pekan lalu. Kegiatan berlangsung dengan melibatkan komunitas masyarakat, komunitas dan juga masyarakat. Ketua Panitia Kopdar DNS Madura Nur Alim Arifin mengatakan kegiatan ini menjadi agenda rutin DNS Madura. Komunitas tersebut menaungi komunitas seperti sepeda motor, kemudian remaja dan anak muda di Madura. Dan kabar ini mengakhiri Info Pro 2, kita lanjut ke Sepadan.

0: lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: 94.4 MHz dari Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, kita mulai yuk di Sepada. Nah, Anis mau kasih tahu klunya BBI kali ini deh. Siapa yang udah menantikan BBI teman Pro 2 Bangga Berbahasa Indonesia. Oke, jadi klunya untuk pagi hari ini, istilah bahasa Indonesia dari perkataan atau ucapan yang mengandung nasihat itu apa ya? Anis sudah share di WhatsApp, di Instagram juga, di Facebook juga ya. Jadi ada dua huruf awal yang sudah terisi, M dan A, dan di terakhir itu ada huruf H. Ada 5 kotak ya, kamu tinggal jawab aja 2 huruf tersisa yang belum terisi teman Pro 2. Anis tunggu jawaban kamu ya di semua media sosialnya Pro 2 Smart.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Teman Pro 2 dari BMKG ya, kalau di wilayah Sumenep nanti diperkirakan sampai jam 1 siang itu akan berawan, teman Pro 2. Sekarang ya sampai jam 7 itu cerah berawan. Nah, nanti sampai siang tuh diperkirakan akan berawan, teman Pro 2. Tapi pas sore hari ya itu akan cerah kembali. Malam juga sama akan cerah, teman Pro 2. Di Sumenep ini suhu udaranya nanti akan mencapai 32 derajat Celcius ya. Kalau kita geser ke Pamekasan, untuk hari ini sampai siang ternyata sama ya, diperkirakan akan berawan dengan malam hari. Itu akan cerah kembali, teman Pro 2, di wilayah Pamekasan. Kalau suhu udaranya di Pamekasan ini antara 25 sampai 30 derajat Celcius ya. Oke. Next kita geser lagi nih ke Sampang, teman Pro 2. Ternyata hari ini di Sampang akan diperkirakan berawan juga sampai siang hari. Kemudian sore ke malam itu akan cerah, teman Pro 2. Suhu udaranya mencapai 32 derajat Celcius. Dan di Bangkalan ternyata di malam hari itu nantinya akan diperkirakan cerah, teman Pro 2. Pagi ini cerah berawan ya, nanti sampai siang diperkirakan akan berawan. Dengan udaranya 24 sampai 31 derajat Celcius. Ternyata kompak ya untuk Madura. Di hari ini nanti sampai siang diperkirakan tuh akan berawan, tapi menuju ke malam, sore ke malam itu akan cerah, teman Pro 2. Oke deh, selamat hari Senin buat kita semuanya. Anis masih hadir menemani kalian semuanya di Sepada. Jangan lupa ya, nanti ada kata teman Pro 2 di jam 7 sharing-sharing apa nih yang lagi viral di media sosial kamu ya. Tapi tetap bareng sama Anis pastinya di Pro 2 Sumenep.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: You know you're doing okay.
1: BBI Bangga Berbahasa Indonesia.
2: Oke, teman Pro 2, kita ke BBI dulu ya. Tadi Ani sudah spill ya clue-nya. Perkataan atau ucapan yang mengandung nasihat adalah jawabannya madah, teman Pro 2. Jadi ini juga ada di KBBI ya. Madah itu punya arti kata-kata pujian ya. Seperti ya kata-kata pujian lah ya. Bermadah, memuji-muji atau mengucapkan syair atau sajak sebagai bentuk pujian. Begitu, teman Pro 2. Udah pada tahu kalian. Ya tahu ini kan harus kasih tahu ya kan. Oke, yang udah absen di WhatsApp-nya kita ada Kak Afif ini. Madah mawa. Bingung ya jawabannya ya. Jawabannya madah yang betul ya teman Pro 2 ya. Oke, itu dia untuk BBI kita di pagi ini. Next nanti pastinya di BBI hari lain kamu akan tahu nih istilah-istilah bahasa Indonesia lainnya. Oke.

0: Sis, tahu gak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Lintas Update.
1: Teman Pro 2 kebiasaan menggunakan headset seperti earphone atau headphone saat mengemudi mobil. Ternyata sering ditemukan ya. Iyalah, pasti kalian juga salah satunya. Pelakunya gitu ya. Nah, meskipun terlihat sepele, ternyata kebiasaan ini tuh punya potensi bahaya yang sangat serius, teman Pro 2. Penggunaan headset dapat mengurangi konsentrasi pengendara dan juga meningkatkan risiko kecelakaan. Pastikan kamu tuh tidak menggunakan earphone ataupun headphone saat berkendara ya. Nah, kenapa sih menggunakan earphone saat berkendara ini bahaya? Ya, salah satunya itu bisa mengganggu konsentrasi saat mengendarai kendaraan kamu. Tapi nggak hanya itu aja sih, banyak alasan lainnya, teman Pro 2. Jadi selain gangguan konsentrasi, kalian tuh bisa respons terhadap bahaya itu turun. Pengemudi yang menggunakan earphone cenderung mengalami penurunan kemampuan untuk merespons situasi darurat dengan cepat. Nah, kalau ada kendala di jalan seperti pejalan kaki tiba-tiba menyeberang atau mungkin ada kendaraan lain yang bergerak secara agresif, respons cepat itu sangat krusial ya. Dan kalau pakai earphone, headphone, headset dan lain-lain yang itu bisa responnya itu bisa menurun, teman Pro 2, respon terhadap bahaya itu turun ya. Terus bisa juga kalian melanggar aturan lalu lintas. Penggunaan earphone saat mengemudi dianggap berbahaya dan melanggar peraturan lalu lintas. Pihak berwajib bisa mengambil tindakan terhadap pengemudi yang menggunakan earphone sesuai aturan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 pasal 283. Terus kalian bisa repot sendiri dengan earphone ya. Ada beberapa kendala pada earphone ataupun headphone yang bisa saja terjadi ya, seperti baterai habis, sinyal hilang, atau memasangnya tuh nggak pas sehingga terjatuh. Nah, karena repot sendiri dengan earphone, kamu tuh bisa malah tidak memperhatikan kondisi jalan dan situasi di sekitar mobil, malah repot sendiri sama earphone kamu, ya kan? Pokoknya kalau bisa sih, kalau lagi berkendara itu konsentrasi deh, teman Pro 2, takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya kan?

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya.